0: sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
2: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Atus Mudara untuk Indonesia.
3: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
5: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
4: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
6: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
4: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
8: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
9: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
8: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
9: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Kadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
10: Ya, alhamdulillah dari hari pertama, saya tanggal 2 itu, sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
9: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
12: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
11: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar, akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
14: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat seratus pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
13: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombo diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombo, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar RRI dan Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar RRI dan Selatan di mana saja Anda berada, di studio menunjukkan pukul 7 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, semangat beraktivitas untuk Anda, selamat memulai aktivitas dan tugas-tugas tanggung jawab Anda hari ini. Semoga hari ini semuanya terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi rencana-rencana Anda. Persiapan adalah hal yang sangat penting ya sebelum kita menuju tempat tugas kita ya. Segala sesuatunya menjadi kebutuhan-kebutuhan aktivitas kita. Coba di cross check kembali pendengar RRI Selatan di mana saja Anda berada, jangan sampai ada yang terlupakan, terlewatkan oleh Anda, agar Anda ketika sampai di tempat tujuan, sampai di tempat tugas, tidak ada hal yang merugikan waktu Anda untuk harus kembali ke belakang untuk melihat dari dokumen-dokumen atau barang-barang penting yang semestinya harus Anda bawa ya. Dan untuk Anda yang saat ini berpergian dengan mengemudi kendaraan, tetap fokus dan konsentrasi selama berkendara. Pastikan juga kendaraan Anda aman untuk dikendarai dan pastikan surat-surat kendaraan Anda sudah Anda bawa, tidak ada yang terlupakan sehingga perjalanan Anda akan lancar tentunya ya. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas untuk Anda saat ini yang berpergian, baik pengguna sepeda motor maupun kendaraan roda 4 ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di musik dan informasi, beragam informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda, kami selingi dengan lagu-lagu hiburan populer Indonesia. Semangat pagi untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat ya dari kegiatan-kegiatannya hari ini. Dan semoga ya rencana-rencana Anda semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya. Pendengar RRI Selatan, di mana saja Anda berada, kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini beberapa informasi-informasi menarik aktual lainnya untuk Anda tentunya. Kami kutip dari website rri.co.id. Pendengar, Majelis Ulama Indonesia MUI menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam Indonesia. Momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI, Amir Syah Tambunan, mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung serentak. Penetapan tersebut diputuskan bersama pemerintah dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Pemirsa menyebut, Majelis Ulama Indonesia bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu masyarakat diajak menjadikan Idul Adha sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Amir Syah, ibadah kurban juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pembagian daging kurban dinilai sebagai bukti kepedulian umat kepada sesama.

0: time to grow together.
1: Welcome to Teacher Town.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move out.

Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semuanya yang saat ini dengan semangat baru, hari ini kita dihadapkan dengan rutinitas aktivitas seperti biasanya. Ayu, terima kasih untuk Ayu yang sudah berkabar bersama kami di pagi hari ini ya, dengan sebuah tulisan ya, selamat pagi. Wah, ini sapaan kalau udah ada semangat dari teman-teman ini, kita lebih semangat. Ada Kak Seni juga, semangat pagi untuk Kak Seni. Ada Rizky Kurniawan juga, terima kasih. Ada Yunda Bunda, kemudian juga ada Bang Ali Cut Prawiro Sultannya yang ada di Kota Gunung Stoli, terima kasih sudah mampir. Bang Iman juga terima kasih. Kemudian ada Kadis Pendidikan Kabupaten Nia Selatan juga yang sudah mampir di live-nya kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini kita dapat semangat yang baru. Ibu Nur Hayati, terima kasih Bu Nur Hayati, sehat selalu. Aisyah Abbas juga terima kasih. Nyantai 11 juga terima kasih. Kak Seni, apa kabar untuk Kak Seni? Terima kasih pagi hari ini sudah mampir di live-nya kita, dan semoga hari ini apa yang menjadi rencana-rencana dan tugas-tugas kita untuk edisi Senin, tepatnya tanggal 18 Mei 2026, semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, begitu ya. Baik, RRI Nia Selatan mengudara di 93,1 FM, bisa Anda dengarkan, dan juga melalui streaming online di aplikasi RRI Digital, bisa Anda dengarkan dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di shift pertama atau day part pagi ini. Kebersamaan kita sejak pukul 5 pagi di awal siaran sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat nantinya, dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada yang sudah hadir pagi hari ini, kita sapa ada Hang Tua Hama. Terima kasih, salam dari kami yang bertugas. Kemudian ada Nyantai 11, terima kasih. Ada Matt Koping, terima kasih. Ada Yunda Bunda, terima kasih, selamat pagi. Ada Lel, terima kasih untuk Lel juga sudah mampir di live-nya kita. Salam sehat, tetap semangat untuk teman-teman semua dengan aktivitas yang saat ini. Rutinitas, tanggung jawab sudah di depan mata ya. Semoga tidak ada yang bermalas-malasan ya, tidak ada yang dengan alasan, seribu alasan begitu ya, untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ada Kurzen juga, terima kasih Pak Kurzen. Ada Mamski, terima kasih. Koje Lumansik, terima kasih. Ada Brian juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Tetap semangat buat semuanya. Semoga hari-hari teman-teman semua ya, semuanya hari-harinya selalu bahagia dan tetap menikmati dari setiap tahapan dan proses-proses yang kita lakukan hari ini ya. Sukses selalu menyertai kita. Baik, pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, banyak informasi-informasi update yang kami sampaikan juga untuk Anda di pagi hari ini. Tidak hanya sekedar lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, berbagai informasi-informasi update lainnya kami sampaikan untuk Anda. Dan seperti apa informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kami akan kembali setelah lagu berikut ini.

Pendengar RRI Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadir untuk Anda di pagi hari ini dengan menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia sebagai lagu penyemangat Anda dalam melaksanakan tugas tanggung jawab Anda, dan berbagai informasi-informasi menarik aktual kami sampaikan untuk Anda di pagi ini. Dari informasi pertama, pendengar, pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Jeffrey Fransha, memaparkan pemblokiran rekening penerima bantuan sosial terindikasi judi daring. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi kelangsungan bantuan masyarakat kurang mampu di Banjarmasin. Jeffrey menerangkan bahwa verifikasi ulang dilakukan bersama Kementerian Sosial melalui sistem terintegrasi guna memastikan ketepatan data para penerima. Jeffrey menilai proses verifikasi lapangan sangat penting guna memastikan masyarakat tidak kehilangan bantuan sosial secara keliru akibat kesalahan identitas. Menurutnya, penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu berpotensi menyebabkan warga terdampak meskipun tidak pernah berjudi daring sebelumnya. Nah, kemudian ia membeberkan bahwa sejumlah masyarakat telah menyampaikan keberatan terkait pencoretan bantuan sosial akibat indikasi judi online. Dia berpandangan bahwa pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat terdampak karena verifikasi akhir berada kewenangan Kementerian Sosial. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan angka kemiskinan apabila keluarga terdampak benar-benar bergantung pada bantuan sosial pemerintah. Jeffrey kembali menegaskan, pendengar, pentingnya sosialisasi bahaya judi daring kepada masyarakat melalui kolaborasi lintas instansi pemerintah, daerah, dan sekolah. Dari informasi ini, pendengar, di beberapa daerah ribuan rekening bansos ya terindikasi judi online diblokir dari pusat. Nah, ini menjadi pembelajaran ya, semoga di beberapa daerah lainnya juga lebih proaktif untuk memastikan data-data dari penerima manfaat bansos tersebut. Dan kita sampaikan juga untuk kita semua untuk selalu berhati-hati, tidak sembarang untuk memberikan data-data pribadi kita ke siapapun. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita begitu ya, untuk selalu safety dalam pemberian data kepada pihak manapun ya. Terima kasih untuk Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bob Jacob, terima kasih. Kemudian ada APT Nin, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Semangat pagi untuk Bang Theo ya, dengan tulisan pagi, pagi kembali. Dan terima kasih untuk teman-teman lainnya. Ada FH Alasa, ada Gali, kemudian ada Agus Priyono dan Bang Harefa, Mr. Harefa yang sudah mampir bersama kami di pagi hari ini. Salam dari kami yang bertugas untuk Anda ya. Semoga hari ini, hari-hari Anda selalu menyenangkan dan bisa menikmati dari setiap rutinitas aktivitas yang Anda lakukan saat ini. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk semuanya yang baru stay on radionya pagi hari ini, siaran RRI Nia Selatan. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua pendengar dimanapun berada sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat untuk suasana awal pekan saat ini di Senin tanggal 18 Mei 2026. Tidak terasa ya, kita sudah melangkahkan kaki di kalender 18 Mei saat ini dan waktu terasa begitu cepat berlalu ya, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan waktu libur panjang pun telah usai. Ya, mudah-mudahan hari ini tidak ada yang memperpanjang liburnya. Pada sadar bahwa hari ini tetap dengan tugas-tugas rutinitas kembali kita lakukan begitu ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, menjaga semangat kerja tetap membara. Ini memang gampang-gampang susah ya, apalagi mengawali awal pekan begitu ya kan. Nah, rutinitas mulai terasa monoton ya, atau beban kerja sedang tinggi-tingginya, ini kadang membuat mood kita jadi hilang begitu ya. Ada beberapa tips praktis yang bisa kita coba nih ya, untuk Anda semua di luar sana, untuk mengembalikan dan menjaga mood kerja kita agar tetap prima. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Yang salah satunya adalah mulai dengan ritual pagi yang menyenangkan ya. Jadi cara kita memulai hari sangat menentukan energi sepanjang hari ya, sebelum berhadapan dengan tumpukan tugas ya kan. Ada baiknya kita menyempatkan waktu untuk melakukan hal kecil yang membuat hari-hari kita bahagia, yaitu salah satunya adalah mendengarkan musik ya, atau lagu favorit yang menjadi penyemangat kita. Nah, ini sangat membantu juga nih ternyata ya, kalau mendengarkan musik. Kemudian mungkin bagi kita nih yang penggemar kopi atau penikmat kopi, nah minum kopi atau teh ini sambil menghirup udara segar, ini salah satu yang dapat membangkitkan mood kita lebih baik. Kemudian melakukan peregangan ringan agar tubuh kita tidak kaku. Jadi mungkin saat ini ketika kita sudah sampai di tempat tugas, tidak ada salahnya untuk menggerak-gerakkan badan kita ya kan teman-teman ya. Jadi mungkin ke kanan, ke kiri ya kan, angkat tangannya ke atas, ke bawah, lakukan gerakan-gerakan sederhana ketika Anda sampai di tempat tugas Anda, karena ini akan membawa mood Anda jauh lebih baik begitu ya. Kemudian tips untuk mendapatkan mood yang lebih baik di saat kita dihadapkan dengan tugas-tugas, yaitu atur ruang kerja sesuai ya, sesuai yang Anda suka ya. Jadi lingkungan fisik punya pengaruh besar juga ya terhadap diri kita. Jadi ruang kerja yang berantakan ini bisa membuat pikiran kita ikut ruwet. Nah, gimana nih kalau misalkan ruangan kita itu gabung sama teman-teman lainnya? Mungkin dari sisi meja kita sudah tersusun rapi, tapi ketika kita melihat meja sebelah kita, wah, jauh lebih berantakan, mungkin itu mempengaruhi juga ya untuk mood kita ya. Ya kalau kita baik-baik ya, kita tinggal bantu dia untuk merapikan tempatnya dia, jadi biar semuanya jadi nyaman gitu ya kan. Jangan sampai Anda terbebani dengan melihat sesuatu yang berantakan. Ternyata merapikan meja ini salah satu cara untuk dapat membangkitkan semangat kita dalam bekerja. Nah, ada baiknya singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Kemudian personalisasi, jadi tambahkan dekorasi kecil begitu ya kan, supaya ruangan Anda terlihat estetik dan juga menyegarkan ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan mood kita lebih baik di saat kita mendapatkan tugas, yaitu gunakan teknik time management ya. Jadi melihat dari daftar tugas-tugas yang begitu banyak begitu ya. Nah, bagusnya kita harus memberikan tugas-tugas pembagian itu ya, mulai dari tugas-tugas yang lebih urgent, sedang, sampai yang oh bisa dikerjakan nyusul begitu ya. Jadi jangan semua pekerjaan yang ada oh bisa nyusul gitu. Itu sama halnya kita menunda-nunda pekerjaan begitu ya pendengar ya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Nah, untuk mendapatkan mood kerja yang bagus di setiap harinya, memberikan apresiasi pencapaian. Jadi jangan menunggu proyek besar selesai baru merasa puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi selesai membalas satu pekerjaan ya, atau menyelesaikan satu pekerjaan, ini merupakan sebuah pencapaian yang bisa kita lakukan. Jadi berikan pujian pada diri sendiri atau beri self reward kecil ya, seperti mungkin kita
ke toko atau ke warung nih beli cemilan kesukaan kita. Nah, ini salah satu reward terhadap diri kita dari setiap pencapaian atau pekerjaan yang sudah kita selesaikan. Nah, untuk mendapatkan mood yang lebih baik lagi saat menghadapi tugas-tugas rutinitas kita, yang bisa kita lakukan adalah jaga koneksi dan obrolan seru dengan rekan kerja. Nah, mungkin ada yang bilang nih sekarang, aduh mohon maaf ya untuk saat ini kita lagi diam-diaman gitu ya. Kalau yang kayak gitu kita angkat tangan deh ya. Kalau yang sedang diam-diaman, mungkin ada waktunya kali ya untuk bisa komunikasi lagi. Tapi sebetulnya yang disarankan adalah menjaga koneksi dan obrolan seru dengan rekan kerja. Jadi kita harus meluangkan waktu kita 5-10 menit di sela istirahat untuk mengobrol ringan, bercanda atau bertukar cerita ya kan, dengan rekan kerja kita. Dan tawa serta interaksi positif ini adalah mood booster alami yang paling cepat mengembalikan energi kita. Percaya atau tidak nih ya, interaksi dengan tertawa dan komunikasi gitu ya kan yang positif ini akan mendatangkan mood booster kita yang lebih baik. Nah, kalau kita pikir-pikir benar juga ya, kalau kita punya teman kerja terus kita ngobrol-ngobrol terus kita ketawa gitu ya. Terus kalau yang kayak gini ngobrol sendiri ketawa sendiri, bisa gak ya mendapatkan mood booster? Ya bisa lah ya kan. Jadi jangan mesti harus menunggu ada mitra kerja gitu ya. Mulai dari diri sendiri aja mungkin ada hal-hal yang disampaikan dari sosial media kita. Mungkin dalam bentuk nge-vlog barangkali ya kan. Atau mendokumentasikan gitu ya. Video singkat Anda dengan tawa bahagia, dengan obrolan bahagia. Kenapa tidak? Pasti kita dapatin mood boosternya ya. Dan yang terakhir, alternatif yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan mood saat kita bekerja untuk lebih baik, yaitu ingat kembali ya kan. Nah, ketika memotivasi diri kita sedang drop gitu ya, jadi coba luangkan waktu sejenak kita untuk refleksi. Jadi ingat lagi tujuan besar kita bekerja. Apakah untuk mengejar karir impian, menghidupi keluarga, atau karena kita memang menyukai proses kreativitas di dalamnya. Jadi mengetahui alasan kuat di balik apa yang kita lakukan, ini bisa menjadi bahan bakar instan ya saat semangat mulai redup. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalkan dari beberapa langkah-langkah tadi berat untuk bisa dilakukan, kembali harus merefleksikan diri ya, merenung gitu ya. Tapi jangan melamun ya. Merenung sama melamun itu beda ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan melamun itu butuh waktu yang sangat lama dan hasilnya nol gitu ya. Tapi kalau merenung ya, ada hal sesuatu yang harus kita ingat. Kenapa? Apa yang menjadi tujuan saya dengan kerjaan yang sekarang ini gitu ya kan? Jadi kalau misalkan kita sudah dapat jawabannya, pasti perlahan-lahan mood kita kembali hadir, semangat kita kembali hadir ya. Beda ya, jadi kita harus membedakan merenung dengan melamun. Jadi jangan pagi-pagi sudah nyampe di tempat tugas terus kita melamun gitu. Melamun mikir apa sih yang mau dikerjakan gitu ya. Berarti belum ada persiapan dong, belum ada planning tadinya sebelum sampai di tempat tugas ya. Tapi mudah-mudahan pagi hari ini buat teman-teman semua yang lagi dengerin siaran Radio RRI-nya Selatan sudah punya persiapan ya kan, sudah punya planning yang baik sebelum sampai di tempat tugas. Sukses ya. Dan apapun yang menjadi ceritanya ya, apapun yang menjadi langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika mendapatkan mood yang baik di saat kita mendapatkan tugas tanggung jawab, kita tinggal pilih ya. Salah satunya mulai dengan ritual pagi yang menyenangkan, atur ruang kerja kita sesuai kesukaan kita, gunakan teknik time management, apresiasi pencapaian kecil kita, kemudian jaga koneksi dan obrolan seru dengan kerja, dan ingat kembali apa yang menjadi tujuan kita dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu Anda dalam melaksanakan tugas-tugas Anda hari ini, dan tetap semangat.

93,1 FM Meridian Selatan, kanal inspirasi dan informasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini. Tetap semangat dengan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab Anda. Ketika Anda sudah sampai di tempat tugas, jangan lupa pendengar Meridian Selatan, mari berserah diri kepada Tuhan, berdoa, awali pagi hari ini semuanya dengan menyerahkan diri kepada Tuhan ya, bahwa Tuhan akan senantiasa melancarkan ya kan, dan memberikan keberkahan dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, supaya berkahnya itu dapat, semangatnya juga dapat ya. Baik, kita yang mengandalkan Tuhan dari setiap aktivitasnya pasti akan dimudahkan dari segala urusan yang ada ya. Bersama kami Meridian Selatan di pagi hari ini, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin saat ini ada dari teman-teman juga yang masih menantikan apakah ini jelas adanya untuk bulan Juni, kabar-kabar baiknya. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah akan mencairkan gaji ke-13 ya bagi aparatur sipil negara ASN, TNI dan Polri serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, pejabat negara dan pensiunan pada Juni 2026. Nah, adapun gaji ke-13 ini akan menjadi penopang ekonomi pada kuartal kedua 2026. Hal ini ditegaskan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 sebesar 5,4%. Selain itu menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global, antara lain gaji ke-13 ASN. Nah, pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026. Anggarannya menurut Erlangga sekitar Rp55 triliun. Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada negara dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Adapun komponen yang diterima meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan. Nah, untuk P3K terdapat aturan khusus dalam perhitungannya. Jika masa kerja kurang dari 1 tahun, maka gaji ke-13 diberikan secara proporsional. Bahkan P3K yang masa kerjanya belum genap 1 bulan sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji tersebut. Sementara itu, CPNS yang dibiayai APBN akan menerima 80% dari gaji pokok, ditambah tunjangan seperti tunjangan umum, tunjangan kinerja, serta fasilitas lainnya sesuai jabatan. Untuk CPNS daerah atau APBD, komponen yang diterima serupa, namun bisa ditambah penghasilan lain sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah. Dan ini sepertinya kabar segar ya, kabar bahagia, kabar segar begitu ya. Dari informasi ini disampaikan bahwasanya pencairan gaji ke-13 ASN akan dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan akan kita peroleh ya kabarnya pada bulan Juni ini ya, jadi sabar menunggu ya teman-teman ya. Pasti udah pada senyum-senyum bahagia nih ya. Lama banget ya perputaran bulan Mei untuk masuk ke bulan Juni. Sabar ya, semua indah pada waktunya ya.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update menarik lainnya kami sampaikan untuk Anda. Nah, pendengar, tadi ada informasi terkait gaji 13 yang kabarnya akan dikeluarkan sesuai ketentuan dari pemerintah. Kabar-kabarnya angin segarnya akan diterima pada bulan Juni ini. Nah, berbicara soal gaji 13, gaji ke-13 selalu menjadi momen yang paling ditunggu ya oleh para ASN setiap tahun. Apalagi pencairannya kerap bertepatan dengan kebutuhan biaya sekolah anak yang meningkat menjelang tahun ajaran baru. Namun di balik tradisi tahunan tersebut, ternyata nih ya, gaji 13 sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Kebijakan ini pertama kali diberikan pemerintah kepada PNS pada tahun 1969. Saat itu pemerintah juga memberikan gaji ke-14 sebagai pengganti hadiah lebaran bagi para abdi negara. Nah, kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai negeri di masa itu. Nah, meski begitu, gaji ke-13 belum langsung diberikan secara rutin setiap tahunnya. Setelah pertama kali cair pada tahun 1969, tambahan penghasilan itu baru kembali diberikan pada tahun 1979. Pada periode 1980 hingga 1982, pemerintah kembali menghentikan pencairan gaji ke-13. Alasannya, saat itu pemerintah menganggap tunjangan perbaikan penghasilan PNS sudah cukup untuk membantu kebutuhan pegawai. Nah, kebijakan tersebut sempat kembali muncul pada tahun 1983. Namun setahun kemudian, pemerintah kembali menghentikannya setelah gaji PNS dinaikkan sebesar 15%. Perubahan besar baru terjadi di era Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Dalam pidato kenegaraan tahun 2003, Megawati menyebut gaji ke-13 diberikan sebagai kompensasi karena gaji PNS belum mengalami kenaikan. Nah, sejak tahun 2004, gaji ke-13 mulai rutin dicairkan setiap tahun dan terus berlanjut pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Kini gaji ke-13 identik sebagai bantuan pemerintah untuk meringankan biaya pendidikan keluarga ASN. Jadi itu sejarahnya begitu ya, jangan cuma bisa terima aja tapi gak ingat sama sejarahnya begitu ya. Baik, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

Dari 93,1 FM Ararimia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat, salam semangat untuk semuanya yang pagi hari ini sudah sampai di tempat tugas, dihadapkan dengan tugas-tugas dan tanggung jawab. Yang masih menikmati dari suasana libur panjangnya, ya jangan libur panjangnya ditambah-tambah begitu ya. Ingat sama tugasnya begitu ya, udah cukup sudah gitu sama libur panjang yang kemarin ya. Bersama Ararimia Selatan, saya Putra menemani Anda di pagi hari ini, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, awal pekan, tepatnya Senin tanggal 18 Mei 2026. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Kita dengarkan informasi berikut ini. Dengan berbagai program-program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, Presiden Prabowo Subianto meminta penyaluran kredit berbunga murah ini diperluas hingga tingkat desa melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Presiden menilai akses pembiayaan yang terjangkau penting untuk membantu pelaku usaha kecil dan masyarakat desa. Presiden mencontohkan program kredit Super Mikro Mekar milik PT Permodalan Nasional Madani atau PNM yang bunganya berhasil ditekan hingga di bawah 10%. Menurut Presiden, pemerintah sengaja menurunkan bunga kredit agar masyarakat kecil memperoleh akses pembiayaan yang lebih adil. Presiden menilai selama ini pelaku usaha kecil ini justru sering menerima bunga kredit lebih tinggi dibanding pengusaha besar. Karena itu, pemerintah ingin mengubah pola pembiayaan agar lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, Presiden mengatakan nantinya setiap Kopdes Merah Putih akan dilengkapi layanan lembaga keuangan ini untuk mempermudah masyarakat memperoleh kredit murah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus memperluas akses permodalan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan peresmian 1061 Kopdes Merah Putih tahun ini menjadi tonggak penting penguatan ekonomi desa nasional. Presiden menyebut pembangunan koperasi tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Bahkan pemerintah mencatat lebih dari 9.000 gedung dan gudang koperasi telah siap secara fisik di berbagai daerah di Indonesia.

Kesempatan hadir untuk Anda pagi hari ini, hadirnya dari Elo dengan buka semangat baru. Jadi kita jangan kalah semangat sama Elo ya. Elo aja bisa nyanyi lagu ini, buka semangat baru, masa kita enggak gitu ya. Ini kita udah berjalan di bulan Mei nih teman-teman ya. Jadi sebentar lagi masuk Juni. Nah, jadi jangan kita sia-siakan bulan Mei ini. Kita gak dapat semangatnya gitu ya. Jadi harus lebih semangat ya. Jadi bulan ini lebih semangat dari bulan April yang sudah kita lewati. Karena gak terasa nih soal waktu ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan pun bahkan berganti bulan. Dan tahun masih lama ya. Jangan pengen cepet-cepet ganti tahun ya. Ini kita masih satu semester jelang gitu ya. Jadi belum satu semesternya. Satu bulan lagi baru kita bisa bilang itu udah satu semester untuk tahun ini ya. Baik, bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua pendengar RRI Nia Selatan. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Semangat bertugas untuk teman-teman yang lagi bertugas pada hari ini ya. Dan kita masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya untuk Anda nih teman-teman ya. Nah ini nih ada beberapa informasi update buat kita ketahui bersama. Dan ini juga mengantisipasi kita jangan sampai masuk ke zona ini. Apa itu? Nah, 10 langkah antisipasi hindari penipuan di media sosial. Nah ini kita berteman nih di media sosial ya kan, kita berteman nih. Nah banyak nih pertemanan sekarang itu yang bawaannya itu akun-akun palsu gitu kan, akun-akun apa ya yang sekarang lagi heboh-heboh ya, akun-akun buzzer. Sehingga kita bisa terkecoh, bisa tertipu begitu ya. Jadi ada 10 langkah untuk mengantisipasi menghindari penipuan di media sosial. Jadi seperti apa tuh yang harus kita lakukan dan kita waspadai? Kita kasih informasinya untuk teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya setelah yang satu ini.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, semakin maraknya ya penggunaan platform di sosial media saat ini dengan fitur-fitur terbaiknya, dengan layanan-layanan terbaiknya. Namun untuk pertemanan di sosial media ini juga perlu kita waspadai ya. Banyak kasus penipuan dengan modus menggunakan media platform sebagai kunci untuk bisa meluruskan atau bisa mendapatkan visi misinya di media sosial. Nah, semakin marak ya menjerat korban, khususnya kita-kita nih yang udah polos-polos banget ya. Kita udah manfaatin yang namanya sosial media ke hal-hal positif, ternyata komunikasi kita, interaksi kita dengan orang yang dimaksud justru malah merugikan kita. Nah, ada beberapa langkah antisipasi agar bisa terhindar dari penipuan-penipuan ketika kita berteman di sosial media. Oke. Nah, seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kasus penipuan ini terjadi? Jangan sampai ke diri kita ya. Jadi saat memakai medsos, jangan terima ajakan pertemanan dari orang tidak dikenal. Ya kadang kita ya kan semua aja gitu ya berteman ya, semua aja temenan ya kan. Boleh sih boleh ya kan, tapi lihat-lihat juga ya. Kemudian jangan terlalu banyak memberikan data pribadi di medsos atau kepada seseorang yang diajak ngobrol hanya via medsos. Nah, kadang kita udah berteman nih udah langsung percaya gitu ya kan. Jadi kita masih harus hati-hati teman-teman, bukan menakut-nakuti ya. Kemudian gunakan situs-situs positif yang baik-baik saja ya dalam sebuah layanan komunikasi ya kan. Jadi jangan terburu-buru langsung berkomunikasinya dengan data pribadi kita, dengan WhatsApp pribadi kita begitu ya. Kemudian ya bersikap tenang dan selalu waspada jika ada sesuatu yang tidak konsisten yang mungkin bisa membuka kedok penipu ya kan. Waspada terhadap pujian yang berlebihan dari orang-orang yang dikenal. Jadi kadang kita itu ya kalau udah berteman terus kita udah langsung dapat puji-pujian gitu dari mereka ya. Ya, jangan merasa aman hanya karena si penipu terdengar sangat baik. Kemudian jangan mengirimkan foto-foto pribadi kepada orang yang dikenal itu hanya di online gitu ya. Jadi kita juga harus tetap waspada dengan hal itu, oke? Kemudian jangan klik link dan unduhan di profil korban. Itu harus hati-hati kitanya ya, oke? Nah, jangan pernah mengirimkan uang atau hadiah ya, atau membocorkan informasi perbankan kepada orang yang dikenal secara online. Jadi kadang itu ya, kita temenan tuh ya di online terus tiba-tiba udah langsung ke dalam-dalamnya nih minta data pribadi ya kan. Apalagi minta uang gitu ya. Jadi harus berhati-hati ya. Padahal temenannya secara online nih, ya kan? Nah, jadi kita mesti harus tahu ada 3 tanda yang biasa dilakukan pelaku penipuan di media sosial. Jadi biasanya meminta kita sebagai korban, contoh gitu ya, untuk mengirimkan uang dengan berbagai alasan. Nah, kalau yang kayak gitu, kita mesti harus tetap waspada ya teman-teman ya. Kemudian tanda lainnya, sebelum meminta uang setelah dekat, biasanya penipu berupaya untuk menggunakan jalur komunikasi lebih privat. Misalnya WhatsApp atau layanan pesan lainnya. Jadi kadang ya ngobrol lah. Biasalah gitu ya kan. Mungkin visi pertamanya tadi sudah dapat tuh uangnya gitu ya kan. Terus pengen menjalin komunikasi lebih dekat ya kan. Nah, tanda-tanda yang ketiga yang harus kita waspadai ya, penipu sering bertanya tentang diri kita. Nah, jadi kepo-kepo nih bahasa anak-anak muda sekarang gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia kepo-kepo dengan hal-hal pribadi kita gitu ya kan. Jadi kita mesti harus waspadai akan hal-hal itu. Jadi intinya teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio kita ya kan, kita harus berhati-hati dengan pertemanan dengan menggunakan platform apa saja atau media sosial apa saja. Apalagi kalau misalkan interaksinya tidak mengenal satu sama lainnya, jangan langsung sangat mudah percaya, apalagi membocorkan data-data pribadi kita ya. Nah, ini cara kita untuk bisa terhindar dari para penipu-penipu yang menggunakan sosial media. Jadi
itu harus tetap kita ingat begitu ya, ini menjadi pembelajaran buat kita ya. Apalagi kalau dianya sudah minta data pribadi, kemudian dia sudah minta-minta uang, ya kan? Dan biasa bujukan-bujukannya itu terlalu manis, baru berteman, minta kirim foto, baru berteman, minta kirimin data, baru berteman, minta kirimin apalagi tuh, data-data pribadi lah pokoknya. Nah itu mesti harus berhati-hati ya teman-teman ya. Karena kadang mereka juga tidak jarang membuai kita dengan hal-hal yang ya mungkin puji-pujian lah yang bikin hati kita jadi akhirnya ya sudahlah mungkin dia yang lebih tepat gitu ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Ada Sefrius, terima kasih. Bang Alkudus Duha, semangat pagi. Adam, terima kasih. Kak Nias juga semangat pagi. Ada Hajah Saleh juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Rukendi juga, semangat bertugas buat pagi hari ini ya. Baik, tetap semangat untuk aktivitasnya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 pagi ini ya.

103,1 FM RRI Nia Selatan, channel informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas pagi hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi hari ini, tepatnya Senin tanggal 18 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk semuanya, Andi, selamat pagi untuk Andi, Bang Lades, terima kasih, Bang Alkudus Duha, Bang Adam, terima kasih, Kak Anies, terima kasih sudah mampir dari akun kami yang bertugas saat ini. Semangat beraktivitas untuk teman-teman semua di luar sana. Semoga hari ini selalu membawa keberuntungan untuk kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin ya. Untuk Alfian Joshua Lubis ya. Joshua Alfian Lubis di 30 November untuk akun, terima kasih request kotak inspirasi sahabat. Nanti kita bakal sempatin putar lagunya ya supaya dapat semangatnya pagi hari ini. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum PU terus mempercepat pembangunan sekolah rakyat di berbagai kabupaten provinsi. Hingga 15 Mei 2026 baru-baru kemarin, progres pembangunan ini sudah mencapai 50,47% atau melampaui target rencana sebesar 50,44%. Pembangunan sekolah rakyat tersebut dilakukan di beberapa lahan yang sudah menjadi program pemerintah dan pembangunan ini mencapai di angka triliun rupiah. Menteri PU Dodi Hagodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang pemerintah. Program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak di daerah. Pembangunan sekolah rakyat Pacitan baru-baru ini dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui kontraktor PT Brantas Abipraya. Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu dengan berbagai fasilitas penunjang modern lainnya. Nah, pendengar, untuk mempercepat penyelesaian proyek, Kementerian PU menerapkan berbagai strategi pembangunan secara nasional. Langkah tersebut meliputi penambahan alat berat, peningkatan tenaga kerja, hingga penerapan sistem kerja 3 shift. Selain mendukung sektor pendidikan, pembangunan sekolah rakyat ya juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan konstruksi tersebut turut melibatkan tenaga kerja lokal dan kebutuhan material bangunan di kawasan proyek. Nah, Kementerian PU optimis sekolah rakyat dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di berbagai wilayah di Indonesia. Keberadaan sekolah tersebut juga diharapkan nantinya dapat memperkuat pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia.

103,1 FM RRI-nya Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk semuanya yang tetap bergabung bersama kami, tetap setia mendengarkan siaran RRI-nya Selatan dimanapun Anda berada. Untuk dapat mengakses siaran RRI-nya Selatan, caranya gampang ya. Selain Anda bisa mendengarkan di FM 93,1 MHz, RRI-nya Selatan dapat Anda dengarkan di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi jangan khawatir, jangan cemas untuk Anda yang mungkin saat ini FM-nya tidak dapat menjangkau atau mengakses di lokasi Anda, khawatir nggak usah ya. Caranya mudah sekarang ini untuk RRI saat ini merambah ke digital. RRI-nya Selatan mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi untuk Anda semua pendengar dimanapun berada, untuk dapat mendengarkan siaran RRI dimanapun Anda berada, tinggal ya download saja aplikasi RRI Digital di Play Store HP Android-nya ya, ketik RRI Digital pada Play Store-nya, nanti bakal muncul aplikasinya, download, dan RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya, termasuk RRI Nia Selatan. Jadi tinggal milih RRI mana yang pengen didengar sama teman-teman di luar sana ya. Itu salah satu gebrakan-gebrakan baru dari siaran RRI saat ini, kita sudah merambah ke digital ya. Jadi RRI Digital ya nama aplikasinya. Jangan tanya-tanya lagi ya. Ya sudah dikasih tahu buat kita semua, RRI Digital salah satu solusi untuk dapat mendengarkan RRI di seluruh Indonesia, karena di dalam RRI Digital ini seluruh RRI Indonesia ada di dalamnya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mampir di live-nya. Request lagu bisa enggak, Bang? Wah, yang bikin semangatnya dapat untuk lagu pop Indonesia pagi hari ini, kenapa tidak ya? Kita bakal puterin lagunya. Tapi yang pastinya pagi hari ini ya, untuk teman-teman tetap fokus sama kerjaannya, boleh bersosial media, boleh scroll-scroll dan lain sebagainya, pekerjaan harus dinomor satukan ya. Saya khawatir gitu ya kan, asik terus ponsel gitu ya kan, tapi pekerjaan terbengkalai, pekerjaan terabaikan. Nah ini hal yang sangat menakutkan kalau terjadi di setiap harinya. Jadi kita mesti harus pilah-pilah gitu ya teman-teman, kapan saat kita menggunakan ponsel di waktu yang lebih tepat ya, tidak saat pekerjaan sedang kita lakukan. Nah kecuali kita nih yang lagi tugas gitu ya kan. Pengecualian buat kita gitu ya kan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang penasaran kenapa kita mesti harus live gitu ya kan teman-teman, kita mesti live streaming karena kita pengen kasih tahu bahwa siaran RRI masih mengudara, siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih menemani teman-teman di setiap harinya. Kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan tidak hanya di dunia nyata, di dunia maya, dan kita gunakan media platform ke hal-hal yang positif untuk memperluas persahabatan kita. Dan kenapa mesti live? Di suasana tugas untuk saat ini, para petugas sendiri-sendiri untuk melakukan tugasnya. Jadi kalau misalkan live seperti ini, ada komunikasi, ada interaksi, jadi kita gak suntuk sama tugasnya, begitu ya. Terima kasih untuk semuanya, ada Bang Berkah Dana, semangat pagi untuk Bang Berkah Dana. Kemudian 30 November Joshua Alvin Lubis, terima kasih. Kemudian 27 Pride Merah Putih, thank you sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Tak pernah ternilai dari Last Child. Ini lagu yang akan membawa semangat kita dapat ya untuk pagi hari ini. Boleh-boleh saja, asalkan tidak membuat pekerjaan jadi berantakan. Oke, sebelumnya kita beralih ke informasi-informasi lainnya nih pendengar. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan langsung aspirasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini. Aspirasi tersebut berkaitan dengan kesejahteraan petani dan peningkatan produksi pertanian nasional. Kapolri mengatakan Polri telah bekerja sama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat KUR kepada para petani. Program tersebut digunakan dalam mendukung kebutuhan produksi pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Melalui program tersebut, Kapolri berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penguatan akses KUR bagi para petani Indonesia. Dukungan tersebut diharapkan mencakup kemudahan akses hingga peningkatan jumlah kredit usaha. Kapolri menjelaskan hingga saat ini terdapat 714 kelompok tani atau poktan jagung binaan Polri di berbagai daerah di Indonesia, dan kelompok tani tersebut tersebar pada 42 polres di 8 polres.
Polda. Ini dia dari informasi update yang kami sampaikan, di mana Kapolri menyampaikan apresiasi para petani kepada Presiden Prabowo Subianto. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Waktu terus berputar, saat ini di studio menunjukkan pukul 9 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Kurang lebih 15 menit lagi kebersamaan Anda bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda pendengar untuk edisi hari ini, tepatnya di Senin tanggal 18 Mei 2026 ya. Jangan ada kata menyerah untuk hari ini, jangan ada kata bermalas-malasan dan seribu alasan dari setiap pekerjaan dan tugas-tugas tanggung jawab yang menghadapi kita saat ini. Ayo terus berjuang, katakan pada diri Anda, pasti bisa, Anda bisa melewatinya, baik itu dari segala tantangan yang Anda hadapi hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tentunya kesemua itu disertai dengan semangat yang tulus, semangat yang ada di dalam diri kita ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mampir dari akun kami yang bertugas saat ini, saya Putra menemani Anda. Kami menyapa ada Mohopon Sel, terima kasih, ada Bang Teo, terima kasih, Putra Cikal Mandawangi, terima kasih sudah mampir, 27 Pride, Pak To, terima kasih, ada Bang Hasarudin Laia, salam dari kami, kemudian teman-teman lainnya juga yang sudah menyempatkan hadir bersama kita, Bang Daeng, Hakim Zai juga, terima kasih untuk Hakim Zai, tetap semangat sama kerjaannya, hati-hati di jalan, di perjalanan dengan kemacetan-kemacetan yang luar biasa di daerah Ibu Kota Jakarta saat ini, teman-teman yang lagi tugas sambil menonton dan menyaksikan dari live streaming kami di pagi hari ini bersama kami yang bertugas, saya Putra menyapa Anda dan semoga hari ini membawa selalu keberuntungan untuk setiap kegiatan-kegiatan kita ya. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya. Ya, pendengar, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Menhan RI Jafri Jamsuddin menghadiri beberapa kegiatan, salah satunya peresmian operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di koperasi desa baru-baru ini. Nah, tepatnya di kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan astacita kedua serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen keadilan ekonomi yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dan hingga saat ini, pembangunan fisik ribuan koperasi terus berjalan pesat dengan ribuan unit telah siap beroperasi dan ditargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi secara nasional dalam waktu dekat guna memperkuat distribusi pangan, akses pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan langkah besar dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang berakar kuat dari desa. Nah, di puncak acara, Presiden Republik Indonesia secara resmi telah meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih melalui penekanan tombol sirine yang didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Peresmian itu ditandai dengan dimulainya pengoperasian koperasi secara luas sebagai motor penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan nasional dari sektor pangan, logistik, hingga pembiayaan rakyat. Nah, dari informasi ini pendengar, Indonesia telah berhasil ya melakukan peresmian operasionalisasi 1061 Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Nia Selatan.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali di kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will accompany you, viewers and listener, for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
1: Baik pendengar, di mana

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan. Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
3: Ya, selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada. Kembali lagi hadir bersama kami dalam program Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM. Dan tentunya bersama saya juga presenter Anda, Kisan Triska, untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026. Tentunya pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan, selain Anda mendengarkannya melalui frekuensi 93,1 FM, Anda juga bisa langsung menonton live ini secara visual melalui YouTube dan Facebook RRI Nias Selatan. Dan saat ini juga pendengar, kita sudah bersama narasumber kita dan tentunya sudah berada di samping kita nih. Dan sebelum kita lanjut bertanya lebih lanjut lagi, bagaimana sih memulai usaha itu? Nah, kita perkenalkan dulu, di sini ada Pak Asep ya, dan mungkin ya, bisa disapa-sapa dulu pendengar dan pemirsa kita, Pak.
4: Ya. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan. Perkenalkan, nama saya Asep Yuslai.
3: Oke. Nah, untuk Pak Asep nih. Pak Asep ini orang Nias ya?
4: Iya, orang Nias, Kak.
3: Oh, oke. Saya pikir tadi orang bukan orang Nias karena mukanya kayak orang Batak gitu.
4: Emang nama saya Asep tapi bukan orang Sunda tapi orang Nias
3: sebenarnya. Oh, oke. Nah, Pak Asep nih, untuk nama usaha Pak Asep ini kan Lesehat Lapangan Ororosa. Yeah. Nah, tentunya kalau kita memberikan sebuah nama dalam usaha itu kan pasti ada nih artinya, mungkin terinspirasi dari mana gitu kan. Mungkin bisa diceritakan ke pendengar dan pemirsa kita, apa sih arti dari nama usaha abang yang sekarang ini?
4: Oke, okay, kebetulan kami di sini, kegiatan kami ini yang pertama, nama warga kami itu Lesehat Lapangan Ororosa. Kenapa? Karena Lesehat Lapangan Ororosa, kebetulan kami jual di sini bandrek, karena bandrek okay, itu cuma untuk kesehatan.
3: Oke, okay, makanya lebih memilih ngasih nama Lesehat. Ya. Nih, sebelum kita lanjut nih, Bang. Ini lebih enak dipanggil Abang atau Pak? Pak.
4: Ya, terserah lah. Intinya namanya yang lebih bagus aja.
3: Oke, okay, ya udah lebih enak Abang aja ya. Ya. Kebetulan masih single kan?
4: Kebetulan sih. Udah punya.
3: Oh, udah punya. Sari-sari, kirain tadi masih single, jadi mungkin ada nih yang jomblo.
4: Gak apa-apa sih, siapa okay, tahu masih ada lowongan kedua.
3: Jangan, nanti yang di rumah marah.
4: Gak apa-apa lah, selagi masih bisa.
3: Ya, astaga. Okay. Nah, Bang Asep, nah untuk di usaha Abang ini, menu apa saja sih yang Abang pasarkan ya?
4: Oh, kami di sini ada beberapa jenis. Yang pertama, menu utama kami di sini yaitu pertama bandrek. Banda ini ada beberapa jenis. Yang pertama banda sus telur, banda susu, dan banda ori. Dan banda ini cocok untuk kesehatan kita. Yang kedua ada juga menu yang lain, TST strut, untuk seperti semacam puding. Dan ada juga puding, ada juga menu lain seperti kopi.
3: Oke. Nah, selain dari minuman-minuman tersebut, masih ada kah entah dari makanan atau bagaimana?
4: Oh, kalau makanan kita paling piscok, indomie, dan pokmi.
3: Oke.
4: Dan isumi juga.
3: Oke. Nah, apa sih yang menginspirasi abang lebih menu makan atau menu yang dipasarkan abang itu bandrek? Dari mana sih abang terinspirasi mau jual bandrek ini, bang?
4: Oh, kalau kemarin ini awalnya coba-coba aja. Dari coba-coba akhirnya banyak yang berminat untuk bandrek.
3: Oke, nah kalau boleh tahu nih bang, untuk bahan-bahan bandrek ini abang olah sendiri, buat sendiri, atau memang abang pesennya dari luar?
4: Oh, kalau bahan bakunya biasanya kami langsung ambil dari pasar dan kami buat sendiri, bukan bandrek secara instan ini langsung kami buat sendiri.
3: Oke. Nah, selain dari menu yang abang sebutkan tadi, nah kira-kira masih ada nggak sih menu yang memang abang pasarkan selain itu?
4: Masih ada lagi, seperti Milo, Cappuccino, dan ada beberapa minuman yang lain lagi.
3: Oke. Nah, dari selain minuman lah, makanan selain dari Mimi tadi, ada juga nggak yang lain, bang?
4: Oke, kebetulan kami kemarin udah coba juga beberapa jenis seperti makanan nasi goreng atau lain. Kebetulan kami sini juga sistem buka pangsa, jadi kami ribet. Jadi kami sini kelemahan kami sini yaitu karena kami buka pasang, jadi kami makan lama.
3: Oke, makan jadi yang simple aja, yang simple mudah aja, ya, untuk dibesarkan. Oke, jadi bang, untuk di usaha bang ini nih, kira-kira abang udah berapa lama sih buka usaha ini, bang?
4: Oh, sebenarnya saya ini awal-awal bukan saya yang buka. Jadi yang awal-awalnya orang kakak saya tahun 2016.
3: Apa?
4: Tahun 2015 mereka udah buka di sini. Dan 2020 udah berhenti. Kenapa 2020? Kemarin kebetulan lagi situasi COVID.
3: Iya, betul sekali.
4: Jadi 2020 kami udah berhenti dan mulai buka lagi 2022. Makanya, dan setiap di sini masih bertahan. Kenapa sampai sekarang? Kami di sini enggak, karena udah aman lah posisinya di sini. Udah ada pendapatan tetap lah. Makanya kami masih bertahan di sini.
3: Oke, nah bang, ini kan orang abang udah lama nih ya buka usaha di sini. Tentunya kan kalau kita lihat ini lapangan urusan ini kan milik pemerintah daerah. Nah, orang abang kira-kira ngurus surat izinnya nggak sih untuk buka usaha di tempat ini, atau memang bagaimana bang?
4: Kemarin kami nggak pernah ngurus surat, tapi kami sisa jual kami bersihkan sebagai rasa tanggung jawab kami. Karena ini milik daerah, jadi kan cukup bertanggung jawab membersihkan.
3: Oke, nah berarti dari awal orang abang jual di sini ini tidak ada izin ke pemerintah atau ke mana lah, ke dinas terkait?
4: Kemarin sempat ada yang berunding, tapi kami juga masih belum ada yang namanya untuk kerjasama. Tapi karena kemarin ada kemarin dari dinas UKM, yaitu untuk minta atau buat surat izin usaha.
3: Ya,
4: jadi kemarin saya nunggu juga, tapi belum ada info. Ya mau gimana lagi lah, intinya tetap jalan sampai sekarang.
3: Oke, jadi berarti sejauh ini, sejauh orang abang buka usaha, walaupun tidak ada, belum izin
4: iya,
3: sama pemerintah daerah untuk jualan di sini, tapi tidak ada kendala kan ya bang?
4: Tidak ada kendala sampai sekarang.
3: Oke, nah untuk di usaha abang ini nih, dari jam berapa bukanya bang, dan tutupnya juga jam berapa bang?
4: Kayaknya bukanya 6:30 sore sampai jam 1 malam atau jam 12 malam.
3: Oh iya, ini bukanya tiap hari atau gimana bang?
4: Kami buka tiap hari, tapi ada kendala yaitu situasi itu pada saat hujan aja kami nggak buka. Ketika ada juga acara besar di lapangan kami nggak buka.
3: Oke, nah kalau orang abang kendalanya kan nggak bukanya ketika memang situasi hujan atau bagaimana. Nah, orang abang tidak ada niat untuk mungkin buat tenda atau gimana bang?
4: Sebenarnya kami pengen buat tenda atau pondok sih, kebetulan di sini adalah lapangan juga untuk kegiatan. Siapa tahu ke depan nanti ada kegiatan, jadi kami nggak mungkin nanti kami pasang dan kami bongkar lagi kalau buat pondok.
3: Iya, betul sekali. Oke bang, nah sejauh abang buka usaha ini nih, apakah memang udah ada karyawan yang menjadi yang membantu-bantu abang di usaha abang ini?
4: Oh iya, kami udah punya beberapa anggota atau karyawan, yaitu sebenarnya 2 orang yang membantu di lapangan di warkopnya.
3: Berarti mereka masuk dimulai buka dari buka jam berapa sampai tutup juga?
4: Iya, dari awal buka sampai tutup.
3: Oke. Nah, sejauh Abang buka usaha ini nih, kan Abang tahu nih, usaha yang Abang jalankan sekarang itu banyak yang hampir sama ya, ya. Di sekitar kita ini punya usaha seperti ini. Apa sih atau bagaimana sih Abang itu mempertahankan usaha Abang ini agar tetap berjalan baik dan terlebih menarik perhatian untuk datang ke sini, pelanggan datang ke sini Bang, di usaha Bang?
4: Oke, yang pertama kita harus untuk punya prinsip itu konsisten. Kenapa setiap semua usaha itu semua ada risiko?
3: Iya, betul sekali.
4: Jadi untuk para pelanggan kami, biarkan pelanggan kami enggak berhenti atau enggak masuk dan sini, kami tetap melayani dengan atau sapaan senyum atau kami sering-sering melacan sesuai dengan situasi kondisi.
3: Oke, okay. Oke. Okay. Nah, Bang, untuk di usaha Bang ini kira-kira bisa nggak sih di delivery? Misalkan ada yang pesan, tapi dia maunya di delivery, dia nggak bisa datang ke sini, bisa nggak Bang?
4: Oh, bisa. Kami bisa antar lokasi juga.
3: Oh, bisa antar ke lokasi.
4: Bisa. Intinya daerah terdalam aja.
3: Oh, daerah terdalam.
4: Jangan sampai ada nyestar, nggak mungkin kami ke sana lagi kan.
3: Berarti di luar dari daerah terdalam, misalkan di kilometer 2, nggak bisa
4: masih
3: ya?
4: Bisa.
3: Oh, masih bisa.
4: Ya, masih bisa ke Cengkau.
3: Oke, okay. Ya betul-betul sekali. Nah, untuk pemesanan ini Bang, ada nggak sih budgetnya misalnya entah berapa porsi baru bisa dipesan? Atau memang bisa cuma 1, 2 atau gimana?
4: Tergantung pelanggan kami. Kami di sini kan nggak ada sok pesan. Intinya mereka datang pesan itu lebih bagus.
3: Oke, ya. Nah, dari tadi kita bahas tentang menu makanan dan minuman ya Bang, tapi kita belum tahu berapa sih harganya gitu kan. Tentunya kan ada perbedaan dari segi harga makanan dan minuman, ya kan. Nah, bisa di-spill ke kita nih, berapa sih biasanya harga-harga makanan di sini atau minuman?
4: Oke, yang pertama kami pernah menutamakan tadi itu bandek telur. Jadi harga bandek telur itu 12.000 satu gelas. Kalau bandek susu 8.000, bandek ori atau tanpa susu 5.000. TST juga sama juga dengan bantuan 12. Milo dingin 8, Milo cincau 10.000 dan drink beng-beng 8 juga sama drink cincau 10. Dan ada berapa? Enggak mungkin saya sebut-sebutkan jadi kelamaan nanti.
3: Intinya saja.
4: Intinya aja.
3: Kalau dari segi makanan nih Bang, harganya berapa? Mulai dari harga berapa?
4: Oh, kalau pertama piscok kami kasih 15. Kok mie 8. Indomie kami kasih 10, puding juga kami kasih 7.000.
3: Oke, Bang. Nah, oke, mau nanya nih Bang tentang bandrek. Bandrek ini manfaatnya apa sih Bang? Soalnya kan Ki secara pribadi kan nggak pernah nyoba bandrek.
4: Makanya sekali coba lah, kayaknya hanya sekedar.
3: Iya, jadi kan Ki penasaran juga nih ya. Karena kebanyakan orang itu minum bandrek, apalagi di saat memang lagi kurang fit.
4: Iya.
3: Nah, jadi apa sih manfaat bandrek ini sih Bang untuk kita?
4: Oh iya, bandrek ini manfaatnya pertama itu cocok untuk pada saat kita lagi batuk. Cocok untuk yang kedua ketika kita lagi sakit punggung, cocok juga.
3: Oke, nah dari bahan-bahan ini Bang, ini kira-kira bahan untuk bandrek ini apa aja Bang kalau boleh tahu?
4: Oh, bahan-bahannya ada banyak. Gak mungkin kami sebutkan semua kan, nanti orang lain
3: oke, berarti itu rahasianya usaha Bang ya. Berarti itu untuk buat bandrek itu butuh waktu berapa lama Bang?
4: Enggak lama, paling 20 menit setengah jam. Karena kami masak.
3: Oh, masak dulu ya. Berarti untuk bandrek ini bahannya kian disediakan ya Bang ya?
4: Ya, kan udah kian belanja di pasar. Ya, di sini nanti tinggal buat.
3: Okay.
4: Bukan yang bandar seperti yang di bungkus itu enggak. Ini kami buat sendiri.
3: Oke. Nah, Bang, sejak Abang buka usaha Abang yang sekarang ini, tentunya kan udah beberapa tahun Abang buka usaha ini. Pasti ada yang namanya suka duka yang dialami dalam sebuah usaha. Nah, bisa nih diceritakan ke kita apa sih suka duka yang Abang alami selama Abang buka usaha ini?
4: Oke, yang pertama yang duka aja lah.
3: Atau
4: rasa kecewa pada saat kami udah buka tapi tiba-tiba hujan. Dan itu pun yang buat kami kecewa. Kenapa kan ketika kami udah buka dan kami udah berapa siapkan minum makanan atau minuman atau seperti bandrek itu kalau hujan bandrek nggak bisa dipakai lagi. Itu cuma sekali masak. Karena kalau biasa kita pakai udah nggak bagus lagi aromanya atau rasanya. Dan ketika lagi suka atau lagi bagi pada saat banyak atau lagi ramai.
3: Itu biasanya ramai ketika memang ada event ya Bang ya?
4: Enggak.
3: Oh enggak.
4: Enggak ada juga eventnya.
3: Oh, berarti kayak gini lah ya.
4: Ya, tergantung situasi kondisi.
3: Nongkrong. Iya, betul-betul sekali. Nah, di usaha Abang ini Abang udah punya pelanggan tetap enggak sih?
4: Oh, udah ada.
3: Oh, udah ada.
4: Pasti ada lah.
3: Nah, sejauh Abang ada pelanggan tetap, ada nggak sih kritikan atau masukan dari mereka untuk usaha Abang ini, mungkin dari segi rasa atau dari segi pelayanan dan lainnya, Bang?
4: Oh, ada. Yang pertama, seperti pelanggan tetap kayaknya malah memberikan saran kepada kami, kalau bisa jangan hanya itu aja menu, kalau bisa cari menu yang lain biar nanti orang bisa lebih kesini lagi.
3: Oke, betul. Nah, Bang, tentunya kan tadi Abang sampaikan bahwa memang ini bisa deliver atau diantar di lokasi, kan? Nah, tentunya untuk pemesanannya kita butuh yang namanya nomor atau media sosial yang bisa kita hubungi Nah, bisa di-spill ke pendengar dan pemirsa kita, mungkin media sosial yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi, Bang.
4: Oke, kalau soal media sosial, kami nggak punya media sosial untuk di lab, untuk selesai, tapi kalau bisa, kalau mau pesan langsung di atau di tag aja di Facebook atau nama sendiri, begitu Asep Yunslay nama Facebook saya. Begitu juga di IG, Asep Yunslay juga.
3: Untuk nomor telepon ada, Bang?
4: Ada.
3: Mungkin bisa disebutkan dulu?
4: Oke. Nomor teleponnya itu langsung ya, nomor ya 0822 7621 5900.
3: Oke, jadi buat pendengar dan pemirsa kami nih yang lagi butuh bandrek atau berbagai macam minuman dan makanan sejenis ini, bisa dihubungi langsung di nomor yang sudah disebutkan oleh owner Lesehat Lapangan Orursa Teluk Dalam ini. Dan tentunya, Bang, sebelum kita berada di penghujung acara kita nih, ada nggak sih tips-tips dari Abang untuk usaha ini tetap berjalan dengan lancar? Kan kadang nih ada orang buka usaha, tapi karena tadi itu ada suka duka, mungkin tadi suka dukanya kayak lagi sepi pembeli, jadi kayaknya ada rasa ingin tidak mau melanjut, ya berhenti. Nah, ada nggak sih tips dari Abang untuk melanjutkan usaha yang sekarang?
4: Okay.
3: Bagaimana melanjutkan sebuah usaha?
4: Sebenarnya sini nggak terlalu banyak sih. Yang penting dalam dunia bisnis, intinya yang pertama, tetap konsisten dengan pendirian. Kenapa? Kalau kita nggak ada pendirian dalam usaha, pasti usaha nanti kita akan berhenti secara tiba-tiba. Itu aja.
3: Oke, Bang. Nah, untuk yang ini, Bang, berarti kalau misalkan di usaha Abang ini, maksudnya ada nggak sih niat Abang untuk buka usaha cabangnya di tempat lain, Bang, selain di sini?
4: Sementara belum ada. Kenapa? Karena butuh juga waktu yang lebih banyak lagi kalau buka cabang.
3: Oke, nah, Bang, berapa sih modal usaha yang Abang modal ya, usaha yang pas Abang mulai usaha ini? Modalnya berapa?
4: Modalnya palingnya 30 juta ke atas.
3: Oh, iya.
4: Ya, kecil kan?
3: lumayan kecil, tapi gimana mikir
4: ya,
3: mungkin menyebutkannya kecil tapi untuk
4: nyarinya susah.
3: Iya, mengadakan saat ini kayaknya susah juga sih. Ya, oke. Nah, berarti Abang belum ada rencana untuk buka usaha cabangnya di tempat yang lainnya, Bang? Berarti mau fokus ke usaha yang sekarang ini aja dulu?
4: Iya, konsisten dulu.
3: Oh, konsisten dulu. Oke. Nah, Bang, yang sebelum kita berada di penghujung acara ini nih, berarti sejauh ini Abang belum mengurus surat izin usaha ya?
4: Masih belum.
3: Nah, tapi kita berharap kedepannya Abang bisa mengurus surat izin usaha biar nanti kedepannya juga ada pegangan ya.
4: Iya.
3: Ketika memang ada yang tanya tentang usaha Abang ini, berarti ada juga Abang juga ada pegangannya.
4: Iya, mudah-mudahan.
3: Nah, yang terakhir nih, Bang, apa sih yang menjadi pesan dan harapan Abang terkait program CUMKM ini kepada masyarakat, kepada pelanggan Abang, dan terlebih kepada pemerintah daerah yang sekarang ini, Bang?
4: Oh, pesan saya cuma ada beberapa yang pentingnya. Dalam hal program UKM, kalau bisa bukalah usaha atau tempat lokasi biar masyarakat bisa membuka usaha, seperti kalau bisa cari tempat yang lebih layak untuk UKM.
3: Iya.
4: Atau cari lokasi yang lebih bagus yang strategis, biar coba di lapang urusan ini kan udah lumayan bagus, tapi kalau bisa direnovasi beberapa lagi. Kenapa? Kebetulan saya lihat di lapang urusan ini sebenarnya kan sebenarnya tempat wisata atau tempat nongkrong malam.
3: Iya.
4: Kalau bisa ke depan lampunya utama lah.
3: Iya,
4: karena
3: betul.
4: Kalau kita lihat kiri kanan, iya, kalau malam-malam udah
3: iya, agak gelap-gelap.
4: Jadi orang nongkrong pun agak segan-segan.
3: Iya, males.
4: Iya,
3: ya,
4: malas.
3: Iya, betul.
4: Dan kalau bisa juga fasilitasnya kalau bisa lebih dekat lagi di
3: koleksi. Okay. Nah, itu pesan Abang kepada pemerintah ya.
4: Iya.
3: Nah, kalau kepada pelanggan Abang nih atau kepada masyarakat, apa nih pesan Abang kepada pelanggan Abang?
4: Khusus pelanggan saya aja, khusus untuk pelanggan saya, jangan bosan-bosan untuk tetap nongkrong di lapang urus atau di Lesehat lapang urus. Kenapa? Di sini kita tempat bercerita dan nongkrong tiap malam. Itu aja.
3: Oke, okay, baik. Terima kasih Bang Asep sudah berkenan hadir menjadi narasumber kita dalam program Cek UMKM, Cerita Ekonomi Kreatif bersama UMKM. Tentunya kita berharap semoga dan berdoa juga semoga usaha Bang Asep ini semakin berkembang ke depan dan semakin lancar ya. Rezekinya juga dilancarkan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Selatan di mana saja Anda berada, demikianlah program Cek UMKM yang kami jalankan untuk Anda di sore hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Kesan Triska Mena, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Selamat sore. Ya ahobum.
2: Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM, hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Klik 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johan Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11. Namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8. Dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.

Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.

0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
1: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, cita-citanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka...
2: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
1: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
2: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
3: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
2: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sape Krab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
4: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
5: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa memberikan yang terbaik.
4: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
6: Ya, masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk Habib Manair, dapat tiket kabar kemarin buat sebenarnya cuma lebih exciting serasa yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
4: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Rismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
7: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama. Kita membalas di sini dan kita diberikan kemenangan. Alhamdulillah nanti dua tim ini yang akan berangkat untuk mengikuti World Champion.
4: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1, yeah!
2: Halo, saya pendengar dimanapun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Selatan, di lintasnya Selatan Siang. Dan terima kasih telah mendengarkan kami juga di aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Dan pendengar di siang hari tadinya, saat ini kita telah mengikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pukul 11 tadinya. Kembali bersama kami di Arena Selatan pendengar. Dengan lagu baru ini saya menemani siang hari Anda. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada hari ini, tetap semangat dalam mengawali aktivitas Anda di hari Senin ini. Dan semoga bisa memberikan hasil yang terbaik tentunya dalam hidup Anda ya. Menemani siang hari Anda bersama kami dengan lagu Mancanegara. Tirong Tenggara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: kami hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat siang pendengar, dimana Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Selatan. Dan pendengar, kami cukupkan untuk Anda lagu mancanegara jasa RRI. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Hadir Duria bersama dengan Prasada Gunung Soli, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami RRI pendengar, selamat siang dan tetap semangat.
3: Pro 1, RRI Nias Selatan, 93,1 FM.
5: Ya, kanguru memiliki kaki belakang yang sangat panjang dan juga besar, sehingga membuat mereka tidak terlalu baik dalam berjalan ataupun berlari. Ketika merumput, mereka bisa berjalan dengan bantuan kaki depan mereka, sehingga kanguru yang berjalan

terlihat seperti sedang merangkak dengan perlahan. Kanguru akan mengayunkan kaki belakangnya ke depan, lalu mengayunkan kaki ke depannya ke belakang. Sementara berjalan seperti itu, ekor mereka akan menjadi penopang tubuh dan penjaga keseimbangan. Itulah mengapa kanguru tidak bisa berjalan seperti manusia, tapi mereka bisa berjalan kaki.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Tompong kelapa atau kentos kelapa adalah embrio dari tunas kelapa. Kentos kelapa ini biasanya dijumpai pada kelapa yang sudah tua. Soal rasa, kentos kelapa sangat jauh berbeda dengan kelapa. Kentos kelapa sangat aman untuk dimakan, bahkan dapat menyumbangkan banyak manfaat. Siapa sangka, ternyata kentos kelapa banyak loh manfaatnya. Ada 10 manfaat kentos kelapa. Pertama, bisa mencegah sakit liver. Kedua, berkhasiat untuk mencegah kerusakan pada pembuluh darah. Ketiga, menyumbangkan banyak nutrisi pada tubuh manusia seperti vitamin, omega-3, protein, zat besi, dan fosfor. Keempat, membantu mencegah penyakit jantung. Kelima, membantu menguatkan tulang. Keenam, mencegah penyakit rabun jauh. Ketujuh, mencegah stroke. Kedelapan, membantu meringankan depresi. Kesembilan, menurunkan tekanan darah. Dan kesepuluh, bisa untuk obat flu. Itulah 10 manfaat kentos kelapa atau tombong kelapa yang jarang diketahui.

0: Hana walu hadai acara hadiah duria ma aku Andri. Penuh baju filin rua balik. Balawa usah di rumah baju filin rua. Izoi, ya, aku takutah hadiah aku.
1: Patani fusa acara hadiah duria heda ya da a tefalu baji falen rua ba ala walu bahari zumaha bale hadoi sugi kera acara bale ba RRI siaran langsung
0: nah da bale hadoi erum zumaha acara hadiah duria sawa gele le tali fusa mino ubaha
1: lau bale tali fusa bai oli fuhe ke roma baji falen rua ba ala walu.

5 aroma yang tidak sukai kucing namun sering digunakan di rumah. Untuk para pecinta kucing, tentunya berharap ya hewan peliharaannya tersebut betah di rumah. Apalagi saat kucing tidak keluar rumah, sudah membuat kemungkinan terserang berbagai virus dan bakteri dari luar ruangan. Namun, barang-barang yang biasa kita gunakan di rumah pun bisa membuat kucing tidak betah. Salah satu sumbernya adalah berbagai macam bau atau aroma. Pertama, lemon dan juga jeruk. Lemon dan jeruk merupakan aroma pertama yang tidak disukai kucing. Hal ini karena indera penciuman kucing yang tajam akan terganggu dengan bau lemon dan juga jeruk yang khas dan juga tajam. Padahal kebanyakan orang tidak masalah ya, dan bahkan menyukai bau lemon dan juga bau jeruk ini. Kedua adalah parfum. Kucing tidak menyukai parfum, bahkan kucing bisa keracunan karena parfum. Karena banyak parfum yang mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya bagi kucing. Jadi, bila ingin menggunakan parfum, menjauhlah dari kucing kesayangan Anda. Berikut adalah asap. Aroma satu ini tentunya tidak hanya kucing saja yang tidak suka, bahkan manusia sekalipun banyak juga yang tidak suka dengan asap. Namun hal ini pendengar berkaitan dengan kita yang memiliki kebiasaan merokok. Asap selain tidak disukai kucing bahkan bisa membahayakan kesehatannya. Mentol. Berbagai aroma mentol seperti minyak angin, balsam dan lain sebagainya tidak disukai oleh kucing. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan aroma mentol yang tajam dapat mengganggu indera penciuman kucing yang juga tajam. Terakhir adalah cabai. Biasanya aroma cabai akan merebak saat kita memasak masakan yang menggunakan cabai. Tentunya aroma masakan tersebut sangat menyengat dan bisa mengganggu indera penciuman kucing. Untuk itu, kita perlu membuka jendela saat memasak agar aromanya tidak merebak ke dalam ruangan. Sehingga kucing kesayangan Anda betah di rumah.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

sapi tidak memiliki gigi atas, tapi hanya di bagian rahang bawah saja. Di rahang atasnya itu, sapi tidak mempunyai gigi seri dan gigi taring. Namun, sapi memiliki gigi geraham yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Susunan gigi sapi nyatanya tidak sama loh dengan hewan mamalia lainnya. Karena itu, sapi tidak bisa menggigit, hanya bisa mengunyah sesuai fungsi untuk mengunyah makanan berserat. Satu lagi keunikan sapi, yaitu selalu mengunyah di setiap kesempatan. Ternyata sapi mengunyah makanan yang sudah ditelan sebelumnya. Hal itu karena sapi mempunyai dua tempat makanan di lambung besarnya, yakni ramen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Selanjutnya, makanan yang dikunyah kedua kalinya itu ditelan masuk ke ornasum sebelum akhirnya masuk abomasum atau perut sebenarnya, tempat terjadinya proses pencernaan secara kimiawi oleh enzim.

Anda fakta unik dan menarik semut yang perlu kita ketahui. Semut adalah salah satu spesies serangga yang paling canggih sekaligus kuat, hampir tak ada serangga lain yang sekuat mereka. Semut telah bertahan sejak 6 juta tahun yang lalu dan tetap ada hingga saat ini karena kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Di Amerika dan Asia ada spesies semut yang dapat membunuh dan memakan hewan lain yang lebih besar dengan cara mengoroyoknya. Semut jenis ini dikenal juga dengan nama Daivaran, Safarian, dan Siafu. Tiga jenis semut ini merupakan pemburu yang sangat kuat dan mereka memanfaatkan jumlah mereka sangat mengincar mangsa. Berikutnya ada kasta dalam dunia semut. Ratu semut pasti lebih besar dari para pekerja dan mempunyai toraks serta abdomen yang lebih besar dibanding semut pekerja. Sesudah menemukan koloni baru, tugas sang ratu yaitu menghasilkan banyak semut pekerja, semut jantan, dan ratu lainnya. Mereka dapat hidup selama 20 tahun dan dapat memproduksi ribuan telur dalam hidupnya. Semut jantan mempunyai tubuh yang paling kecil dalam kasta semut. Semut pekerja mempunyai tugas mencari makan, merawat bayi, membangun sarang, dan juga menjaga koloni serta ratu semut. Sementara itu, semut tentara memiliki ciri kepala yang besar dan tugas utamanya adalah menjaga sarang mereka dari serangan musuh. Semut memiliki sistem pembagian kerja yang menakjubkan. Ada manajer, supervisor, buruh, pekerja, dan lain-lain sebagainya. Pasukan semut tidak tinggal diam di dalam sarang dalam waktu yang lama. Mereka berbaris bersama-sama seperti tentara. Hingga 150 ribu semut dapat berbaris bersama-sama. Masih banyak lagi fakta unik dari semut.

0: Saatnya Anda mengikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan.
1: Dukung pelaksanaan Piala AFF U19 tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan persiapan dan pembenahan fasilitas olahraga. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Muaf dan Jika. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Sebanyak 18 jemaah haji asal Sumatera Utara mengalami penundaan keberangkatan ke Tanah Suci untuk tahun ini karena alasan kesehatan. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Di 18 orang itu kan ada dua kategori ya.
3: Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara mencatat sebanyak 18 orang jemaah haji asal Sumatera Utara open seat atau ditunda keberangkatannya ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2026. Hal ini tercatat setelah seluruh jemaah haji asal Sumatera Utara sudah memasuki asrama haji Medan.

0: kemudian sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Julkipli Sitorus, mengatakan bahwa 18 orang jemaah tersebut ditunda keberangkatannya disebabkan dua hal, yaitu tidak memasuki asrama Haji Medan karena sakit dan mengalami sakit saat dilakukan pemeriksaan kesehatan terakhir di asrama Haji Medan.
1: 18 yang open seat, istilahnya itu open seat itu disebabkan karena dua hal itu. Di 18 orang itu kan ada dua kategori ya. Yang pertama memang sebelum masuk asrama haji tiba-tiba membatalkan karena ada kena penyakit gitu ya. Jadi sebelum masuk asrama haji sudah nggak datang gitu. Kedua, ada begitu diperiksa di asrama haji ternyata tidak layak terbang karena ada beberapa penyakit ya, seperti demensia, kemudian ginjal, kemudian ada yang hamil. Nah, jadi mereka juga tidak bisa berangkat pada tahun ini. Insya Allah tahun depan kalau memang sudah kesehatannya memungkinkan dan layak terbang, mereka akan diberangkatkan tahun depan.
0: Ia menambahkan bahwa jemaah tersebut tidak bisa berangkat tahun ini dan akan diberangkatkan tahun depan jika kesehatan mereka sudah pulih. Ia menerangkan bahwa dari total 18 jemaah haji yang open seat tersebut berasal dari berbagai daerah yang berada di Sumatera Utara, di antaranya termasuk Labuhan Batu, Tapsel, Tanjung Balai, dan beberapa daerah lainnya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Pemkab Tapal Tengah menerapkan program daerah berbasis partisipasi masyarakat. Laporan Abdul Jalil.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerapkan konsep kemitraan dengan warga dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan penerapan konsep tersebut merupakan bagian dari langkah perubahan tatanan birokrasi di bawah kepemimpinannya. Implementasinya, setiap organisasi perangkat daerah atau OPD Tapanuli Tengah diwajibkan menciptakan program berbasis partisipasi masyarakat.
4: Karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata sauluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata sauluan tadi. Langkah-langkah itu kami yakin, kami optimis bahwa kita pasti tumbuh, kita pasti bangkit. Karena pertama, ini bukan slogan, bukan omongan, tapi praktek yang kami lakukan sehari-hari. Kami ingin menata pemerintahan ini dengan sistem kerja yang baik, Bapak Ibu. Pemerintahan yang mampu melayani masyarakat. Tahun ini kita akan bangunkan 3 kantor camat sebagai pusat pelayanan untuk mendekatkan layanan ke masyarakat di berbagai kecamatan. 1 di Barus, 1 di Sorkam, dan 1 di Tukar. Next, berikutnya Bapak Ibu, kami akan dekatkan, kami akan distribusikan seluruh pegawai Tapanuli Tengah ke seluruh kecamatan diisi. Sehingga pusat-pusat layanan publik tadi ada dekat dengan masyarakat. Dan nanti kami akan siapkan mes pegawai di tempat-tempat pegawai yang ditugaskan di tempat terjauh. Begitupun dengan insentifnya kami akan berikan dan kami akan prioritaskan. Next, berikutnya, sebagai PNS yang siap untuk promosi karena ditugaskan di tempat-tempat terjauh, Bapak Ibu.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton menyatakan keseriusannya menata birokrasi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Dan ia merencanakan pembangunan kantor pusat pelayanan publik tingkat kecamatan. Abdul Jalil melaporkan.
2: Sebanyak 353 unit gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih saat ini sudah terbangun dari total keseluruhan 6.110 unit di Sumatera Utara. Berikut laporan Ilham Daulay.
5: Ya, sudah jadi seperti ini 100%, itu ada 353 unit KDKMP.
0: Panglima Kodim 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa mengatakan pihaknya sampai saat ini telah membangun sebanyak 353 unit gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dari total target pembangunan keseluruhan 6.110 unit di Provinsi Sumatera Utara. Demikian disampaikannya di Kota Medan setelah menghadiri kegiatan peluncuran 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP yang diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melalui konferensi video Sabtu 16 Mei 2026. Ia menambahkan pihaknya juga menargetkan di bulan Juli mendatang sebelum memasuki bulan Agustus sudah membangun 2030 unit gedung KDKMP.
5: Untuk di Sumatera Utara sendiri, target kita adalah membangun 6.110 unit KDKMP yang sampai dengan saat ini dengan per hari ini yang sudah jadi seperti ini 100% itu ada 353 unit KDKMP. Kemudian nanti di bulan Juli sebelum Agustus kita sudah akan membangun 2030 unit KDKMP.
0: Ia meminta masyarakat untuk terus mendukung. Menurutnya, program Koperasi Merah Putih adalah program yang sangat strategis dalam membantu perekonomian masyarakat. Ia menerangkan selain untuk membantu perekonomian masyarakat, bahwa keberadaan unit KDKMP di seluruh daerah juga akan membantu dan mensupport program makan bergizi gratis, dan begitu juga dengan berbagai program lainnya.
5: Harapan saya tentunya program ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, roda-roda perekonomian, menggerakkan UMKM, dan tentunya kesejahteraan rakyat di tingkat desa dan kelurahan bisa bangkit segera menikmati kekayaan alam Indonesia ini. Bahwa negara kita ini negara yang makmur, tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, harus bisa kemakmuran itu dirasakan juga oleh masyarakat yang di kelurahan dan di desa.
0: Ia juga mengharapkan unit-unit gedung KDKMP yang sudah terbangun juga dapat beroperasi dengan secepatnya, dan pembangunan juga dapat terrealisasi sesuai target khususnya di Sumatera Utara. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
2: Perlunya edukasi terhadap orang tua di daerah terkait dengan pentingnya pemberian imunisasi polio terhadap anak. Liana Sution menyampaikan laporannya.
6: Masih rendahnya kesadaran orang tua di daerah ini terhadap pentingnya imunisasi pada anak masih menjadi perhatian di Kabupaten Tapanuli Tengah. Riswati, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Pandan, menyayangkan masih banyaknya orang tua yang belum melengkapi imunisasi anak-anak mereka, termasuk imunisasi polio. Menurut Riswati, berbagai alasan kerap diungkapkan ibu-ibu di lingkungannya untuk menghindari program imunisasi, mulai dari ketakutan terhadap efek samping, kurangnya informasi, hingga faktor kesibukan. Ia berharap pemerintah dan petugas kesehatan lebih aktif turun ke lapangan untuk memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Riswati juga mengatakan bahwa penyakit seperti polio bisa berdampak fatal bila anak tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
7: Padahal kan imunisasi itu sangat penting sih sebagai perlindungan jangka panjang bagi anak-anak kita. Saat ini masih banyak sekali ya, orang tua itu masih abai dengan pentingnya imunisasi ini. Sebagian orang tua mungkin masih beranggapan, masih banyak bilang takut ya, seperti takut anaknya demam atau efek samping atau berita-berita hoax membuat imunisasi itu nggak bagus, imunisasi itu begini gitu.
6: Pemerintah daerah bersama dinas terkait diharapkan terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program imunisasi rutin termasuk imunisasi polio. Liana Sution melaporkan.
2: Guru dan tenaga pendidik tingkat PAUD di Kabupaten Nias Selatan diajak untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Laporan Anover Lishulu.
8: Para guru dan tenaga pendidik diminta untuk terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari tingkat dasar, jenjang lanjut, hingga tingkat akhir. Untuk itu, organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi guru lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, para guru di Kabupaten Nias Selatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal itu disampaikan Aminah Yunus Rashid, SPDMM, dari Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau APAUDI, saat penutupan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK bagi Satuan Pendidikan Tingkat PAUD Nias Selatan baru-baru ini. Yang mendorong para guru untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu.
9: Belajarlah ilmu setinggi tingginya sampai engkau mencapai apa yang kau inginkan. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang ibu-ibu sudah berumur 80 atau 80 tahun, dia kuliah S1, S2 bahkan sampai S3. Kenapa kita menyerah walaupun umur kita masih begini? Itu ada peluang yang diberikan untuk beasiswa untuk mengikuti S1 PAUD, baik itu S2 maupun S3.
8: Aminah berharap dengan memanfaatkan peluang tersebut maka akan menambah jumlah SDM berkualitas di Kabupatennya Selatan. Bertambahnya SDM yang berkualitas menurutnya akan semakin membuka peluang dalam mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang. Ia pun meyakini bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pelatihan tersebut, para guru dan tenaga pendidik semakin memahami bagaimana menerapkan kurikulum secara langsung di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, Hanover Les Hulu melaporkan.
2: Dukung pelaksanaan Piala AFF U19 tahun 2026, pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan persiapan dan pembenahan fasilitas olahraga. Berikut laporan Nifsu Fitri.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mempercepat persiapan sejumlah fasilitas olahraga jelang pelaksanaan AFF U19 2026. Sejumlah stadion dipersiapkan untuk mendukung kelancaran turnamen, mulai dari Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu, Stadion Teladan Medan, hingga Stadion Mini Pancing. Seluruh fasilitas tersebut ditargetkan mampu memberikan kenyamanan bagi atlet, ofisial, dan para supporter. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pembenahan di Stadion Madya Atletik yang memiliki dua lapangan. Lapangan satu direncanakan digunakan sebagai lokasi pertandingan Grup C dan telah dilengkapi tiang gawang yang sesuai standar pelaksanaan turnamen.
11: Hari ini semua lapangan dipersiapkan, Stadion Mini Pancing, kemudian Stadion Madya, Stadion Utama. Tujuannya untuk kesiapan AFF. Seluruhnya sudah memiliki tiang gawang standar untuk AFN Sports. Jadi memang ini yang direkomendasikan oleh AFF atau PSSI untuk standar tiang gawang pelaksanaan AFF nantinya.
10: Selain pembenahan fasilitas pertandingan, perawatan intensif juga dilakukan terhadap kualitas lapangan di sejumlah stadion guna memastikan kondisi rumput berada dalam keadaan optimal saat pertandingan berlangsung. Supervisi konsultan PT Karya Rama Prima Muhammad Agung Rahmawan mengatakan proses yang dilakukan oleh pihaknya dilakukan secara menyeluruh untuk merangsang pertumbuhan rumput baru dan meningkatkan kualitas lapangan.
12: Di Stadion Mini Pancing, Madinah dan juga Stadion Utama, kita lakukan perawatan besar semua, yaitu ada vertikat, kemudian ada aerator, kemudian ada kita top dress, sehingga untuk merangsang pertumbuhan rumput baru, sehingga rumput itu menjadi fresh kembali, rumput-rumput muda yang tumbuh, dan juga dari sisi performance lebih bagus.
10: Piala AFF U19 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga pertengahan Juni 2026 di Sumatera Utara dengan sejumlah stadion yang telah dipersiapkan sebagai lokasi pertandingan internasional. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
2: IPSI Kota Gunung Sitoli pelopori penggunaan aplikasi digital scoring. Indah Febrianti Bulule menyampaikan laporannya.
13: Sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya.
14: One day pencaksilat mini turnamen Kota Gunung Sitoli yang dilaksanakan pada hari Minggu yang lalu di kantor Wali Kota Gunung Sitoli merupakan momen bersejarah bagi olahraga Kota Gunung Sitoli, bahkan Kepulauan Nias umumnya, di mana penggunaan digital scoring untuk pertama kalinya bagi event resmi olahraga di Kota Gunung Sitoli dan dimulai oleh cabang olahraga IPSI Kota Gunung Sitoli. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, sangat mengapresiasi inisiatif dan inovasi IPSI Kota Gunung Sitoli karena sangat mendukung terciptanya sportivitas dan fair play pada setiap partai pertandingan, sehingga hasil dari pertandingan akan mendapatkan atlet yang mumpuni yang dapat mengharumkan nama baik Kota Gunung Sitoli, terutama dalam persiapan Porprovsu ke-12 tahun 2026 mendatang.
13: Kegiatan kali ini sangat menggugah kita, seluruh masyarakat olahraga di Kota Gunung Sitoli. Untuk pertama kalinya, Kota Gunung Sitoli memiliki digital scoring melalui IPSI Kota Gunung Sitoli. Dan ini kita sangat mengapresiasi karena ini merupakan program yang dibuat sendiri oleh Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli, yaitu rekan kita Johan Harisanto Leia. Dan penggunaan ini mempermudah untuk wasit juri dan tentu saja sangat menghemat waktu dan tentu saja juga sangat membuat pertandingan ini menjadi sportif dan juga fair play. Dan rekan-rekan wasit juga sangat berterima kasih atas pembuatan aplikasi ini oleh Ketua IPSI Kota Gunung Sitoli. Sangat-sangat mempermudah dari wasit juri di dalam penilaiannya, dari dalam penilaian dan juga untuk fair play.
14: Ketua Dewan Wasit Juri Sinema Telembanua juga menyampaikan apresiasi atas pemakaian aplikasi tersebut. Menurutnya, aplikasi digital scoring itu sangat mempermudah mereka dalam melaksanakan tugas agar jujur dan akurat. Dan tentu saja dengan aplikasi tersebut telah menghemat waktu dalam penilaian pertandingan. Ia berharap kedepannya penggunaan aplikasi yang dibuat sendiri oleh Ketua IPSI Kota Gunung Stoli itu dapat terus mensukseskan pembinaan prestasi olahraga pencaksilat. Adapun di bawah kepemimpinan Johan Harsanto Laia, yang baru saja 6 bulan menjabat sebagai Ketua Umum IPSI Kota Gunung Stoli, masa bakti 2025-2029 berhasil membuat program digital scoring untuk pertandingan pencaksilat di Kota Gunung Stoli dalam rangka pembinaan prestasi IPSI yang sportif dan fair play. Aplikasi tersebut bertujuan mempermudah penilaian pertandingan, menghemat waktu, dan tentu saja dengan anggaran yang kurang, setiap pertandingan dapat terlaksana dengan sukses. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dokumenter produksi reporter Indra Jaya Jendrato dengan judul Hutan Mangrove Muara Indah Menyimpan Pesona dan Manfaat Besar Bagi Lingkungan.

0: Kota Gunung Sitoli tidak hanya dikenal sebagai pusat aktivitas di Pulau Nias, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang memikat. Salah satunya adalah kawasan wisata hutan mangrove milik pemerintah Kota Gunung Sitoli yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Gunung Sitoli atau sekitar 14 km dari pusat kota. Hamparan pohon mangrove yang tumbuh hijau dan rapi menciptakan suasana sejuk, tenang, dan alami. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur titian kayu yang dibangun khusus agar wisatawan bisa menikmati keindahan alam tanpa merusak ekosistem yang ada. Selain menjadi tempat wisata, hutan mangrove ini juga memiliki peran penting sebagai pelindung alami dari abrasi pantai. Kawasan ini turut menjadi habitat berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, hingga burung-burung pesisir yang hidup di antara akar mangrove. Menurut salah satu penjaga lokasi, Julin Raha, kawasan ini mulai dikembangkan sebagai objek wisata dalam beberapa tahun terakhir.
1: Hutan mangrove ini dulunya hanya area biasa, tetapi sekarang sudah ditata agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan juga kami terus mengedukasi pengunjung agar tidak merusak lingkungan.
0: Julin Raha menambahkan, perawatan rutin terus dilakukan demi menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata tersebut. Keindahan alam yang ditawarkan membuat kawasan ini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Suasana yang tenang dan udara segar menjadikan hutan mangrove sebagai tempat yang cocok untuk bersantai sambil belajar tentang pentingnya lingkungan. Salah seorang pengunjung, Astrini, mengaku senang bisa berkunjung ke lokasi wisata ini.
2: Tempatnya sangat bagus dan tenang. Saya bersama teman saya bisa foto-foto sekaligus belajar tentang pentingnya menjaga alam.
3: Betul, harapannya sih fasilitasnya ditambah lagi supaya lebih nyaman, lebih indah dan lebih keren.
0: Keberadaan hutan mangrove di Kota Gunung Sitoli menjadi bukti bahwa potensi wisata berbasis alam di daerah ini sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang baik, serta dukungan pemerintah dan masyarakat, kawasan ini tidak edukasi dan pelestarian lingkungan. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, hutan mangrove Gunung Sitoli diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang membanggakan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian dokumenter kali ini. Saya Indra Jazenrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan. Ada dokumenter berikutnya.

0: Pendengar, laporan Intra Jaya tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muaf dan Jiga mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

Baru saja Anda ikuti Lintas Megatol dari Pro 1 RRI Medan, jaringan berita Korwil 16 Sumatera Utara. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. 3, 2, 1,
1: selamat siang pendengar, di mana pun Anda berada saat ini, masih bersama kami di RRI Selatan, terlintasnya Selatan Siang. Tentunya dengan kami di program Prodangdut Dangdut adalah kita menemani siang hari Anda. Selamat siang pendengar, bagi Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital di handphone Anda, semoga bisa memberikan warna baru di awal minggu ini, di bulan Mei, tentunya memberikan semangat dan tentunya menemani Anda saat Anda bekerja. Apapun aktivitas Anda di siang hari ini, pendengar, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tentunya tetap semangat sambil menemani Anda dengan kami, dengan lagu dangdut Indonesia. Selamat siang dan tetap semangat.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya 3 jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

0: mana? Anakku mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat mendengarkan kemampuan dan peranan saat ini masih bersama kami di RN Selatan dan tentunya masih dengan kami di program Prodangdut dan Jodoh Lagi Kita. Dan pendengar sesuatu lagi kami akan hadirkan di orang dengar program.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14.02 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda program Cek Fakta. Beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis atau MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antara news.com

0: pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Informasi lainnya pendengar, beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi lowongan kerja berisi rekrutmen bersama dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan dari berita diy.pikiran_rakyat.com yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026 tanda tanya. Ini link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bersama BUMN bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia. Hingga saat ini, laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Selain itu, tautan yang tertulis di bio ketika diakses hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin, dan nomor telepon Telegram yang terindikasi tindak penipuan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ragam informasi,
3: hiburan, dan konten edukatif
4: hadir menemani Anda sepanjang hari
5: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Berdengar kemana pun Anda berada saat ini, selamat siang, masih dengan kami dengan lintasnya selatan siang dengan program Prodang Dudang Doa kita di siang hari ini. Selamat siang berdengar, semangat untuk Anda bekerja, bagi Anda yang sedang bekerja, apapun profesi Anda, dimanapun Anda berada, tetap semangat, jangan lupa untuk selalu menikmati hari-hari Anda. Karena belum tentu esok hari sama dengan hari ini, bahkan kita berharap bisa lebih baik lagi. Selamat siang berdengar bersama kami dengan lagu Indonesia menemani siang hari Anda.
2: Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita goyang lagi, bro.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: antrenya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kami hadir menemani Anda
2: sepanjang hari
1: dengan konten bervariasi.
3: Musik,
4: informasi,
3: pendidikan, dan budaya.
2: Bersama kami di 93,1 FM.
4: Di 93,1 FM.
1: Pro 1.
2: Pro 1.
1: RRI Nia Selatan.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada. Sini kembali menyapa Anda pendengar di sore hari ini ya, dalam Lintas Nia Selatan Sore. Pastinya edisi Senin 18 Mei 2026. Aduh, kita udah memasuki hari Senin ya, dari kemarin yang udah menikmati libur yang cukup panjang dan akhirnya kita kembali dengan rutinitas kita seperti biasanya. Dan mendengar biasanya kalau hari Senin itu katanya sih hari yang paling berat. Kenapa dibilang hari paling berat? Karena kita udah memulai kembali aktivitas kita ya di hari Senin. Jadi ibaratnya kayak pekerjaan yang udah beberapa hari terabaikan karena libur sih sebenarnya, akhirnya menumpuk dan kita harus mengawalinya di hari Senin ini. Makanya banyak orang ya agak ngerasa berat gitu kalau udah tiba-tiba udah ganti hari, udah hari Senin aja. Tapi sebenarnya setiap hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ataupun Minggu sebenarnya itu sama aja ya pendengar. Sama-sama asalkan kita ngelakuin setiap pekerjaan kita dengan baik dan bertanggung jawab, pasti juga bakal selesai. Nah, pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat ini sini akan hadir menemani aktivitas Anda pastinya di sore hari ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita mau hadirkan untuk pertemuan kita di awal ini ya, saya menemani hari Senin Anda. Nah, kita mau awali dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan untuk lagu pertama, ini lagu yang anak muda banget pokoknya deh. Langsung aja lagu Shalom Seven akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.
1: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan di manapun Anda berada yang saat ini juga sudah mendengarkan kami, baik melalui frekuensi 93,1 FM maupun melalui aplikasi RRI Digital, pastinya di Pro 1 RRI Nia Selatan. Saya mau informasikan khususnya nih untuk kita di wilayah Nia Selatan, khususnya di Kota Teluk Dalam, terpantau saat ini sedang hujan deras ya. Jadi semoga enggak mengganggu perjalanannya, atau yang tadinya dalam perjalanan terus lupa kan belum ada persiapan bawa jas hujan atau payung, boleh neduh sebentar, jangan sampai basah, tetap utamakan kesehatannya ya, karena masih banyak hari-hari lain yang harus dilalui, jadi pastikan untuk kesehatan Anda juga tetap aman. Dan Cindy masih tetap hadir menemani Anda pendengar di sore ini dengan cuaca yang saat ini sedang diguyur hujan, dingin-dingin begini, memang paling cocok memang ditemenin sama kopi, apalagi bareng Cindy ya. Nah, oleh karena itu pendengar, Cindy akan tetap hadir dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia pastinya. Dan untuk kamu yang sudah bergabung dan pengen diputarin lagu-lagu favoritnya, boleh banget ya. Untuk nomor kita di 0811-6883-8118, atau bisa juga melalui live chat di kolom komentar di Pro 1 RRI Dia Selatan. Jadi jangan sungkan, jangan segan, atau ada yang ingin kirim-kirim salam, boleh banget untuk bergabung bersama kami. Langsung saja pendengar, Lilah Jantung Hati kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Antrenya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tenonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat diimbau untuk tetap tenang, pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai, tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silakan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa, tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri.
2: Melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026. Berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
3: Sebenarnya ya mudah-mudahan bisa. Harapan kita bisa kita akan lanjutkan tahun ini.
4: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Irau Nugeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dies Hari Ini bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Polres Nias berhasil mengamankan seorang terduga pelaku JL, pengedar narkotika jenis sabu. PKPA Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan seleksi Duta Cyber Safety. Inilah Dies Hari Ini selengkapnya. Senin 18 Mei 2026.

Kita awali berita yang pertama, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nias kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Kali ini petugas berhasil mengamankan seorang terduga pelaku JL pengedar narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat bruto 0,28 gram dan 0,26 gram di wilayah Kecamatan Bawelato, Kabupaten Nias. Kapolres Nias melalui rilis resminya menjelaskan bahwa penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima oleh personil Satres Narkoba dari masyarakat bahwa terduga pelaku JL kerap melakukan transaksi narkotika di wilayah hukum Polres Nias, khususnya di kawasan Desa Sindrodro hingga Desa Lagasimahe. Merespon informasi tersebut, lanjut Aibda Aris, tim opsional Satres Narkoba langsung bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku JL di Dusun 2 Desa Lagasimahe. Dari hasil interogasi terhadap JL, menerangkan bahwa barang haram tersebut berasal dari seorang pria berinisial AB dan tim langsung bergerak cepat melakukan pengembangan, namun terduga pelaku berhasil melarikan diri sebelum petugas tiba di lokasi. Tim akan terus melakukan pengembangan dari kasus tersebut dan saat ini terduga pelaku berikut barang bukti telah dibawa ke Mapolres Nias guna menjalani proses penyelidikan dan penyidikan dan pemeriksaan lebih lanjut.

0: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Pariwisata Kabupaten Nias Utara pastikan bahwa surfing Afulu Pro ditunda tahun 2026 di Turedavela, Kecamatan Afulu. Laporan Munili Harefa.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menunda penyelenggaraan kejuaraan selancar surfing Afulu Pro 2026. Penundaan ini terjadi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Sekretaris Dinas Pariwisata Nias Utara Miniato Tilambanua membenarkan efisiensi anggaran membuat program promosi wisata menjadi terbatas. Dinas Pariwisata kesulitan menggelar event besar seperti surfing Afulu Pro yang selama ini jadi ikon wisata bahari Nias Utara. Miniato berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta bisa memberi dukungan di tahun 2027 mendatang.
2: Tahun ini bahwa ini efisiensi dan anggaran untuk penyelenggaraan event Afulu Pro tahun ini memang tidak ada. Dan saya rasa untuk peluang PPD pun tidak ada karena keadaan keuangan daerah. Dan event ini ya mudah-mudahan bisa. Harapan kita bisa kita akan lanjutkan tahun berikutnya.
1: Surfing Afulu Pro ini biasanya digelar rutin di Pantai Turedahula, Kecamatan Afulu. Event ini mendatangkan peselancar dalam dan luar negeri, sekaligus menggerakkan ekonomi warga pesisir lewat homestay, kuliner, dan UMKM. Sementara itu, salah satu pelaku UMKM Fitri Saidah mengaku kecewa karena event tahun ini batal. Ia sudah menyiapkan bahan makanan untuk dijual di lokasi.
3: Saya sebagai pelaku UMKM sangat menyayangkan kegiatan surfing internasional di Turedavela ditunda tahun ini. Padahal saya sudah merencanakan berjualan di sana. Semoga di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kabupaten Nias Utara dapat menyelenggarakan surfing yang berstandar internasional ini.
1: Fitri berharap pemerintah pusat memberi perhatian agar event ini bisa kembali digelar dan membantu perekonomian masyarakat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Obor Berkat Indonesia atau LOB, Ministries Nias Selatan, bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia atau WFVI. Dan pemerintah Kabupaten Nias Selatan menggelar workshop penyusunan peraturan desa atau perdes tentang penyelenggaraan perlindungan anak Senin 18 Mei 2026 di kantor LOB Ministry. Peserta workshop berasal dari 3 desa yakni Desa Ete Batu dan Hilinam Walefau, Kecamatan Vanayama, serta Desa Hilifalau, Kecamatan Maniamele. Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2KB P3A Filiria Lawe SKM MAP. Kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD, Kepala Desa, Kader, dan Forum Anak dari 3 desa. Dalam sambutannya, Project Manager LOB Ref Avoda Rozi Pengalaman Bago STH berharap workshop ini dapat mendorong desa untuk menyusun perdes terkait perlindungan anak. Dengan demikian, semakin banyak desa di Nias Selatan yang memberi perhatian terhadap isu perlindungan anak. Sementara itu, Kabid P3A Filiria Lawe mengemukakan pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendukung penuh kegiatan tersebut. Workshop ini menurutnya membantu pemerintah terkait perlindungan anak khususnya mewujudkan desa layak anak. Ia menekankan bahwa perdes ini bertujuan agar perlindungan anak melekat dalam setiap program desa. Oleh karena itu, ia berharap workshop tersebut dapat diikuti dengan sungguh-sungguh. Workshop yang digelar hingga 19 Mei 2026 ini menghadirkan 3 narasumber. Pertama, Juni Arman Hulu selaku program Koordinator di Wahana Visi Indonesia atau WVI, area program Nias Selatan yang mengangkat topik tentang kebijakan safeguarding. Kedua, Kabid P3A, Dinas P2KB P3A, Filiria Lawe SKM MAP dengan materi fungsi peraturan desa perlindungan anak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, Kabid Pemberdayaan dan Kelembagaan Dinas PMD, Pebriaman Sandai Tavanae SHMH dengan materi pentingnya kebijakan perlindungan anak di desa dan mekanisme rujukannya.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. PKPA Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Sitoli melaksanakan seleksi Duta Cyber Safety. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulala.
1: Untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan bentuk kejahatan cyber yang mengancam anak, Kota Gunung Sitoli menggelar seleksi Duta Cyber Safety. Manajer PKPA Cabang Nias, Hairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, juru sakti lawan kejahatan cyber. Pagi tadi, Pro 1 mengatakan, anak sebagai generasi digital atau digital native memiliki akses luas terhadap internet dan media sosial. Namun belum seluruhnya dibekali dengan kemampuan literasi digital yang memadai. Kondisi ini menjadikan anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, anak dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
2: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator karena ya biasanya anak-anak itu paling ampuh kalau itu dapat edukasi dari temannya sendiri karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa karena anak-anak itu takut biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
1: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sitoli sekaligus anggota komunitas GoFriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
3: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu seluruh anak-anak Kota Gunung Sitoli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
1: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon Duta Keamanan Cyber. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menindaklanjuti laporan masuk melalui call center 110 jajaran Polsek Gunung Sitoli Alaoa mengamankan satu orang terlapor penganiayaan yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 bertempat di Dusun 1 Lasara Sowu Gunung Sitoli Utara. Kejadian bermula ketika terlapor MZ pulang ke rumah dan melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Istri terlapor yang merasa tertekan kemudian pergi menemui korban YZ dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Saat korban YZ dan istri terlapor tiba di halaman rumah dan warung milik terlapor, suasana memanas. Terlapor yang tersinggung dan masih dalam kondisi emosi mengambil sebilah parang kemudian mengejar dan melakukan penganiayaan terhadap korban YZ hingga mengalami luka di bagian leher dan pundak. Terlapor juga sempat mencoba emosi kepada masyarakat lainnya dan merusak kendaraan. Sebelum akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke nomor darurat call center Polres Nias 110. Menyikapi informasi tersebut, Kapolres Nias AKBP Agung SDC SPSI MCPSI MKP telah memerintahkan Kapolsek Gunung Sitoli Alaoa Ibda Poniman Lase SIP untuk segera turun ke lokasi tempat kejadian perkara. Petugas mengamankan terlapor beserta barang bukti satu bilah parang, sedangkan korban YZ dibawa menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis sementara. Terlapor sudah diamankan berikut barang bukti guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hasil sidang isbat Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026. Pengumuman ini juga memastikan bahwa perayaan Lebaran Haji tahun 2026 akan berlangsung secara serentak. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telombanua.
4: Pemerintah melalui Kementerian Agama RI secara resmi menetapkan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengumumkan keputusan tersebut yang diambil berdasarkan hasil sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar pada hari Minggu 17 Mei 2026. Menanggapi hal tersebut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Arnan Lubis Emsos, mendukung penuh dan mengajak umat Islam untuk mempedomani hasil sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah dan penetapan Hari Raya Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026.
5: Kita berharap khususnya untuk masyarakat Kabupaten Nias dalam hal pelaksanaan Idul Adha ini, kita mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sidang isbat, bahwasannya penentuan awal Idul Adha itu tanggal 27 Mei 2026. Jadi kita berharap seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam, itu melaksanakan Idul Adha itu pada tanggal 27 Mei 2026.
4: Baik, dan
5: kita berharap tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini lagi.
4: Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Gunung Stoli, Ahmad Irfan Zebua Eskom MPD menyampaikan, langkah pemerintah ini juga sejalan dengan maklumat dari PP Muhammadiyah yang juga telah menetapkan Idul Adha jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026.
6: Terkait dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Adha itu jatuh tanggal 27 Mei 2026 Miladiyah. Tapi biasanya bersamaan pada tahun-tahun sebelumnya itu bersamaan pelaksanaannya.
4: Keputusan dari sidang isbat Kemenak membuat perayaan Idul Adha tahun ini berlangsung serentak dan bersamaan antara pemerintah, Nahdlatul Ulama dan juga pimpinan pusat Muhammadiyah. Ida Rahmi Telombanua melaporkan.
0: Bupati Nias Utara pagi tadi bertindak sebagai inspektur upacara pada pelaksanaan upacara penaikan bendera merah putih lingkup pemerintah Kabupaten Nias Utara yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Utara. Dalam arahan Bupati Nias Utara Amizaro Warwu menyampaikan bahwa saat ini pelaksanaan program dan kegiatan telah memasuki bulan Mei sehingga setiap OPD diharapkan lebih aktif dalam mengupdate seluruh kegiatan yang dilaksanakan. Baik kegiatan pelayanan masyarakat, pembangunan maupun kegiatan pemerintahan lainnya. Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus terus mendukung dan menyelaraskan pelaksanaan program-program pemerintah pusat yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan pembangunan di daerah. Selanjutnya, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Nias Utara saat ini memperoleh kesempatan yang sangat baik melalui usulan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Dirjen PPDT yang kemudian dilanjutkan bersama Kementerian PPN atau Bappenas terkait program beasiswa strata 2 atau S2. Kesempatan tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Utara. Hadir pada upacara tersebut, Bupati Nias Utara, Setda, Staf Ahli, Asisten Setda, Kepala Perangkat Daerah, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Nias Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, saatnya kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Inlim Rumah Horbo berikut ini.
1: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, bersama saya Inlim, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya per hari ini sampai besok, Senin sampai Selasa, tanggal 18 sampai 19 Mei 2026. Perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Senin, tanggal 18 Mei 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Untuk malam hari nanti hingga dini hari nanti, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 98%. Angin hari ini diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya, perakiraan cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk besok, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Untuk pagi esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk siang hingga sore esok hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Barat. Untuk malam esok hari hingga dini harinya, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara untuk esok hari diperkirakan berkisar dari 23 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar dari 60 hingga 97%. Angin esok hari diperkirakan dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar dari 10 hingga 25 km per jam. Berikutnya kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah perairan di sekitar Kepulauan Nias untuk besok, Selasa tanggal 19 Mei 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias atau wilayah perairan di antara Pulau Sumatera dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan petir dengan angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 6 hingga 8 knot dan diperkirakan kecepatan angin maksimum mencapai 24 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori rendah atau berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya kita beralih ke informasi wilayah perairan barat Kepulauan Nias atau wilayah perairan Samudra Hindia yang berdekatan dengan Pulau Nias. Kondisi cuaca di wilayah tersebut esok hari diperkirakan hujan ringan dengan angin diperkirakan dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan rata-rata berkisar dari 6 hingga 9 knot dan diperkirakan adanya kecepatan angin maksimum mencapai 25 knot. Tinggi gelombang di wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter atau berada dalam kategori sedang. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Nias berhasil mengamankan seorang terduga pelaku inisial CL, pengedar narkotika jenis sabu. PKPA Nias bersama Dinas P5A Kota Gunung Stoli melaksanakan seleksi Duta Cyber Safety. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Stoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nias Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Desa Selatan dimanapun Anda berada pendengar. Di sore hari ini tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam Berita Nias hari ini. Dan saat ini pendengar kami akan hadir dan masih bersama kami di 93,1 FM pastinya dengan kami Pro 1 RRI Desa Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 16.28 waktu Indonesia Barat ini kami akan hadir dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias. Pasti yang akan menemani ruang dengar Anda. Oleh karena itu langsung saja dari studio kami hadirkan untuk Anda, selamat mendengarkan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Tinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, dimanapun Anda berada. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Untuk informasi pendengar kami kutip dari rri.co.id. Dan kita akan beralih ke Nia Selatan, di mana dorong penyusunan Perdes Perlindungan Anak LOB Ministries gelar workshop. Lembaga Obor Berkat Indonesia Ministries Nia Selatan bekerjasama dengan Wahana Visi Indonesia dan pemerintah Kabupaten Nia Selatan menggelar workshop penyusunan peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada Senin 18 Mei 2026 di kantor LOB Ministries. Adapun peserta workshop berasal dari 3 desa yakni Ete Batu, Hilinawale Fau, Kecamatan Fadayama, serta desa Hili Falawu, Kecamatan Maniamola. Di mana workshop ini juga dibuka secara resmi oleh Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fili Rialowo SKM MAP, dan kegiatan ini juga turut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa, Kader, dan Forum Anak dari 3 desa. Dalam sambutannya pendengar, Project Manager LOB, Ray Lev Avodirozi Pengalaman Bago STH berharap workshop ini juga mendorong desa untuk menyusun perdes terkait perlindungan anak. Dengan demikian, semakin banyak desa di Nia Selatan yang memberi perhatian terhadap isu perlindungan anak. Pendengar, masih dengan rangkaian lagu populer Indonesia kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, dan selamat melanjutkan kegiatan Anda. Selamat menikmati waktu santai Anda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Menantikan azan maghrib untuk wilayah Teluk Dalam dan sekitarnya.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Lumia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW dia berkata, "Aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu, dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakh radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya, yang telah membinasakan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan penyelisihan terhadap para nabi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari.

dari Abu Dzar Jundub bin Junada dan Abu Abdirrahman Muadzin bin Jabal radhiyallahu ma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan dan bergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian.
5: Beras Banjar,

0: Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
1: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan barang ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
0: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
3: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
4: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
3: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
5: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
3: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
6: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak memanjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa kan kita belanja ini apa cukup lah. Gitu, kan sekarang 200 kayaknya udah
7: habis ya?
6: Habis.
3: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
8: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah, lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
7: Ya sekarang nurun banyak loh ya. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
9: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
7: Satu bulan ini.
9: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
7: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
8: Sementara, salah satu pembeli, Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya Bu? Untuk
11: naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
11: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
11: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
8: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
12: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
13: Bawang ada 5.000 sekilo.
14: Ini kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak
13: ada
14: harga tetap.
13: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok kita tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya itu saja.
14: Ini kalau untuk hasil yang mama jual
13: hari
14: ini dari mana?
13: Aset dari Naro, Narotan, Kabupaten Paniai.
14: Dari atas?
13: Iya.
14: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
13: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu membeli 20-30 membeli.
14: Kalau mau untuk sehari-hari itu biasanya mama
13: dapat satu karung, dua karung begitu.
14: Untuk penghasilannya?
13: Penghasilan itu ada, ya dapat lumayan, 500, ya 1 juta begitu.
14: Ini ya. Mama cuma di Kalibowo saja kan?
13: Iya, dia jual di Kalibowo saja, tempat di sini saja. Ya, oke.
12: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
12: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
1: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
22: Saya berpesan kepada rekan yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
21: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga ke Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
0: Nesta's the defender. He wasn't at all comfortable. Salas. Interception from Maldini.
23: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
0: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
23: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
4: And Schmeichel has saved this one.
23: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
0: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. And Thuram scores again. Sensational.
23: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
4: Mbappe, Thuram, Mbappe.
23: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada. Demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral. Dan pendengar, tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat ini, kami akan hadir dalam program Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda. Langsung saja pendengar, selamat mengikuti acara kami dan selamat mendengarkan.
1: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Berjumpa lagi di dalam mimbar agama Kristen bersama saya Pendeta Mardalianus Wau, Gembala Jemaat GKPBM di Situluk Dalam. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kembali mendapatkan anugerah daripada-Mu untuk bisa mendengarkan firman-Mu melalui mimbar agama Kristen. Itu sebabnya lawat kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Kami buka hati kami kepada kebenaran-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pemirsa Radio Republik Indonesia, Kabupatennya Selatan, dimanapun saudara berada pada malam hari ini, apapun latar belakang saudara, apapun pergumulan saudara hari ini, saya mau katakan kita harus bersyukur karena kita masih mengambil waktu untuk mendengarkan siaran pada malam hari ini. Saya tidak tahu persis apa yang menjadi hari saudara sepanjang hari ini. Mungkin saudara sedang bekerja, atau mungkin saudara sedang ada bersama dengan keluarga santai saudara, ya, atau mungkin sedang memikirkan tagihan, atau mungkin masalah-masalah yang sedang saudara hadapi, ya, mungkin masa depan anak-anak saudara sedang saudara renungkan sementara mendengarkan radio ini, bahkan mungkin juga masalah-masalah berhubungan dengan relasi, ya, dengan orang-orang di sekitar kita, atau bahkan juga mungkin masalah kesehatan yang mungkin sedang membuat saudara khawatir pada hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ada satu kalimat yang sering kita rasakan kalau kita melihat semua keadaan ini saudara, bahwa dunia ini sedang goyah, ya, dunia yang kita hidup ini sedang tidak baik-baik saja saudara, ya. Seringkali kalau kita mau sedikit memberi waktu, kita melihat bahwa berita berubah begitu cepat, harga-harga naik saudara, betul ya saudara, situasi keadaan kerja juga selalu tidak pasti, ya, ada banyak hal ketidakpastian, ya, relasi antara manusia dengan sesamanya juga kadang-kadang naik turun, ya, seringkali konflik mudah sekali terjadi, gampang sekali terjadi. Itu sebabnya pada malam hari ini, ya, saya mau katakan kepada kita ada penghiburan yang nyata, ya, tersedia bagi kita pada malam hari ini. Ya, saya mau katakan kalau kita menyandarkan hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan, maka pegangan kita, ya, tidak akan ikut goyah. Ya, dunia boleh goyah saudara, tetapi kalau kita berpegang kepada firman Tuhan, maka kita, hidup kita akan baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pada malam hari ini saya mau kita merenungkan satu kebenaran yang sederhana, tetapi kalau kita renungkan itu sangat dalam sekali. Ya, saya berikan topik pada malam ini adalah pengharapan yang hidup di tengah dunia yang goyah. Pengharapan yang hidup di tengah dunia yang goyah. Yang saya landaskan kepada kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Ya, saya akan bacakan 1 Petrus pasal yang pertama ayat ketiga sampai ayat yang kelima. Ya, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan satu lagi ayat yang saya rindu membacakan buat saudara, dengar baik saudara, buka hati dengan iman, Ibrani pasal 6 ayat 19, di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, dua bacaan ini saudara tidak sedang berbicara kepada orang yang hidupnya sedang baik-baik saja, yang hidupnya sedang mulus, saudara, tidak. Firman Tuhan ini, saudara, yang kita baca tadi, saudara, justru sangat relevan untuk orang yang hidupnya sedang berguncang, saudara, yang hidupnya sedang goyah, saudara. Kadang yang mengguncang kita bukanlah masalah besar, saudara, bukan masalah besar. Bisa hal-hal yang kecil yang kadang-kadang sudah menumpuk dalam hidup kita. Katakan saja capek, rasa capek yang enggak selesai-selesai, saudara, ya. Kecewa yang dipendam, ya, rasa takut yang diam-diam ada di dalam hati kita. Beban yang tidak sempat diceritakan kepada pasangan kita atau kepada teman, kepada orang lain, yang belum sempat dirilis, dan beban itu kemudian telah membebani kita. Tapi lihat, saudara, kalimat dalam firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu, saudara, jangkar, ya, ya, jangkar atau sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, ini artinya mungkin saja badai tetap ada dalam hidup kita, tapi jiwa kita tidak harus hanyut, ya. Hari ini saya ingin mengajak kita semua, saudara, melihat ada tiga hal sederhana di dalam apa yang diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam surat, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai yang kelima ini, saudara. Ya, yang pertama, saudara, hal yang sederhana, dari manakah pengharapan itu datang? Yang kedua, apa yang dijanjikan oleh pengharapan itu? Sehingga kalau kita menaruh pengharapan kita kepada hal itu, maka hidup kita tidak goyah di tengah dunia yang sementara goyah ini. Dan hal yang ketiga, saudara, siapakah yang memegang kita ketika kita lemah? Nah, kita coba melihat hal yang pertama, saudara. Ya, dari manakah pengharapan itu datang? Maka saya mau katakan pengharapan ini lahir dari anugerah atau rahmat Allah. Amin, saudara. Inilah yang diungkapkan di dalam ayat ketiga tadi, ketika ayat ketiga berkata bahwa karena rahmatnya yang besar, Allah telah melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, saudara, firman tidak berkata terpujilah Allah karena Anda kuat, karena kamu kuat, karena kamu hebat. Tidak, saudara. Bukan. Tetapi firman Tuhan malam hari ini berkata terpujilah Allah karena rahmatnya yang besar. Saudara, dari mana pengharapan kita? Itu bersumber dari rahmat Allah yang besar. Ya. Rahmat itu artinya, saudara, kasih Tuhan yang datang lebih dulu bahkan saat kita tidak layak, saudara. Ya. Rahmat itu berarti Tuhan tidak menunggu kita rapi dulu, sempurna dulu, ya, baru kemudian mengasihi kita. Tidak, saudara. Tuhan tidak menunggu kita hidup kita stabil dulu, ekonomi kita stabil dulu, baru mau memeluk kita. Tidak, saudara. Tuhan mengasihi kita di titik paling rapuh kehidupan kita sekalipun. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih, firman Tuhan malam hari ini memakai bahasa yang sangat lembut, ya, ketika dia berkata melahirkan kita kembali. Ya, ini bahasa kelahiran baru, saudara. Bukan sekedar semangat baru, saudara. Bukan. Bukan sekedar mood yang baru, bukan, saudara. Tetapi hidup yang baru. Ya, saudara-saudari yang saya kasihi, pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Selatan dimanapun saudara berada, banyak orang berusaha bertahan dengan cara menguat-nguatkan dirinya. Itu tidak salah, saudara. Tapi ada batasnya, betul tidak, saudara? Ada batasnya. Kadang kita berkata, ya, aku harus kuat. Bagus itu, saudara. Ya, kadang kita berkata, aku harus tahan, aku harus bisa. Ya, lalu tidak lama kemudian kita kelelahan, saudara. Bukankah itu yang sering terjadi? Karena ternyata kita bukan mesin, kita bukan robot, kita punya batasnya, kita manusia yang terbatas. Dan Injil datang dengan kabar yang menerangkan jiwa kita, yang bahkan membawa ketenangan bagi batin kita, ya, yang memerdekakan kita. Ya, saudara, yang utama bukan bahwa kamu harus bisa, bukan, saudara. Tetapi Allah sanggup memulai hidup baru di dalammu. Ini yang paling penting, saudara. Kalau hari ini saudara merasa saya sudah terlalu jauh, saya sudah terlalu rusak, saya sudah terlalu lelah. Maka malam hari ini dengar baik-baik saudara, rahmatnya begitu besar tersedia bagimu. Amin saudara. Rahmatnya tersedia dan begitu sangat besar. Bukan rahmat yang kecil saudara, bukan. Bukan belas kasihan yang setengah-setengah, tetapi rahmat Allah yang begitu besar tersedia. Pengharapan yang hidup bukan lahir dari situasi yang membaik dulu, bukan saudara, bukan. Pengharapan yang hidup itu lahir dari Allah yang penuh dengan rahmat. Ini penting kita harus tanamkan dalam batin kita saudara. Kalau saudara tidak punya kata-kata panjang untuk berdoa, ya sudah, tidak masalah. Cukup katakan, Tuhan aku lelah, Tuhan aku butuh Engkau, cukup. Katakan demikian saudara malam hari ini. Ya, itu adalah sebuah doa yang sangat kuat. Ketika engkau berkata, Tuhan aku lelah, aku butuh Engkau Tuhan, aku butuh kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Saudara, dari mana pengharapan kita? Yang pertama, pengharapan kita bersumber dari rahmat Allah yang besar. Hal yang kedua saudara, yang diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam teks yang kita baca ini saudara, pengharapan ini punya masa depan yang tidak bisa rusak saudara. Pengharapan kita di dalam Kristus itu saudara punya masa depan yang gak bisa rusak saudara. Perhatikan ayat yang keempat, di sana dikatakan untuk menerima bagian. Bagian ini bicara tentang legacy, warisan saudara, yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Saudara, sungguh luar biasa. Kita hidup di dunia yang semuanya bisa berubah. Barang rusak, uang bisa habis, kesehatan menurun, hubungan bisa renggang, reputasi kita bisa runtuh saudara, rencana kita bisa gagal. Tapi firman Tuhan berkata, ada satu bagian yang Tuhan sediakan dan sifatnya adalah tidak akan rusak. Sifatnya ada tiga di dalam ayat ini. Dikatakan tadi dalam ayat dikatakan apa? Sifatnya tidak dapat binasa. Artinya tidak hancur dimakan waktu. Ya, luar biasa saudara. Yang kedua, sifatnya tidak dapat cemar. Artinya saudara tidak ternoda oleh kejahatan dan kebusukan dunia ini. Ya. Dan yang ketiga saudara, tidak dapat layu saudara. Luar biasa. Artinya apa saudara? Tidak pudar seperti bunga yang indah sebentar lalu rontok. Tidak saudara. Ini gak dapat layu saudara. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, ini bukan berarti orang percaya tidak pernah menderita. Bukan, bukan, bukan itu yang saya maksud saudara. Ini berarti bahwa penderitaan tidak punya hak untuk menulis kalimat terakhir dalam hidup kita. Ini yang paling penting saudara. Kadang yang bikin kita takut itu bukan cuma masalah saudara, tetapi kadang-kadang kita merasa, bagaimana kalau ini tidak akan pernah berakhir? Betul gak saudara? Dan kemudian kita putus asa. Bagaimana kalau saya tidak pernah pulih? Bagaimana kalau keluarga saya pecah? Bagaimana kalau saya gagal selamanya? Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, dengar baik firman Tuhan seperti menaruh tangan di pundak kita pada malam hari ini dan berkata, ada masa depan yang Tuhan simpan bagimu dan bagiku, dan masa depan itu tidak bisa dirampas oleh badai apapun dan tidak akan rusak saudara, tidak akan rusak. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, kalau dunia menawarkan harapan yang mirip seperti katakanlah seperti baterai saudara, ya penuh sebentar tetapi nggak lama kemudian drop kan kalau dia udah habis saudara. Tapi pengharapan Tuhan itu saudara seperti sumber mata air, tetap mengalir bahkan saat musim kering, nggak pernah habis-habis saudara. Ini bukan pengharapan yang berkata ah pasti akan baik-baik saja, lancar-lancar saja. Ya, orang Amerika berkata everything gonna be all right. Ya, saudara. Bukan saudara. Ini pengharapan yang berkata bahwa sekalipun berat, tetapi Tuhan tetap memegang dan masa depan ada di tangannya. Dan harapan kita kepada masa depan yang ada di tangannya itu tidak akan sia-sia. Amin saudara. Di sinilah kita perlu jujur bahwa pengharapan kita sebagai orang percaya kepada Kristus adalah pengharapan yang bukan menutup mata kepada realita dunia ini. Tetapi pengharapan kita justru menatap realita yang terjadi dalam kehidupan kita ini dengan mata yang lebih dalam lagi. Ada Allah yang setia. Ada janji Tuhan yang kokoh. ada masa depan yang terjamin. Ya, badai apapun tidak boleh membuat kita gentar, apalagi kita mundur. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, sekali lagi, ada masa depan di tangan Tuhan, dan masa depan itu tidak akan rusak. Hal yang ketiga, saudara, yang sangat penting kita perlu renungkan pada malam hari ini, bahwasanya pengharapan ini tidak disimpan, tidak hanya disimpan, tetapi kita juga dipelihara. Ya. Pengharapan ini tidak hanya disimpan, tetapi kita juga dipelihara, saudara. Perhatikan di ayat yang kelima, di sana dikatakan, kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini bagian yang sangat menguatkan, saudara. Kadang kita bisa bicara atau bisa percaya bahwa Tuhan punya rencana. Tapi kadang-kadang kita suka atau sering kali kita ragu kepada satu hal. Apakah saya bisa bertahan sampai akhir? Ya. Saya ini gampang jatuh. Gimana dong? Ya. Gampang lemah. Gampang takut. Malam hari dengar baik. Firman Tuhan berkata, kamu dipelihara oleh kekuatan Allah. Bukan oleh kekuatanmu. Kalau kamu meyakini bahwa kekuatanmu yang kau andalkan, ya kamu akan jatuh, kamu akan lemah. Ya. Tetapi kalau hari ini yang kau dengar baik firman Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan kamu dipelihara dalam kekuatan Allah oleh imanmu, maka seharusnya kehidupanmu akan teguh. Amin, saudara. Kehidupanmu tidak akan mudah terombang-ambing. Dengar baik, saudara, yang memegang kehidupan saudara bukan terutama tangan saudara yang kuat, keuangan saudara yang hebat mungkin, relasi saudara atau kolega saudara, tidak. Tetapi tangan Tuhan yang kuat. Amin. Tangan Tuhan yang kuat, ya. Tangan Tuhan yang kuat. Kadang genggaman-genggaman kita, ya, kita merasa Tuhan menggenggam kita longgar, itu bukan karena Tuhan melepas genggamannya, tetapi kita ya sedang takut. Kita sedang ragu. Ya. Itu sebab saudara penting sekali, ya, seberapa besar imanmu, ya, tetapi ini akan menentukan bagaimana engkau, ya, menaruh Tuhan sebagai landasan, sebagai sandaranmu, ya. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, ya, ini bukan soal kepada siapa kita bersandar pada hari-hari, tetapi ini soal apakah Tuhan yang menjadi sandaran kita atau tidak. Malam hari ini, di tengah dunia yang goyah, berita terbaiknya adalah Tuhan bukan hanya memberi janji, tetapi Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19 berkata yang saya bacakan tadi, pengharapan itu adalah sauh atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa. Bayangkan, saudara, kalau kapal di tengah badai, saudara, jangkar itu tidak menghilangkan badai, saudara. Tidak. Tetapi jangkar itu mencegah kapal itu hanyut ke karang. Ya. Jadi pengharapan dalam Tuhan tidak selalu membuat badai langsung berhenti atau hilang atau berlalu, tidak. Tetapi pengharapan yang seperti sauh, seperti jangkar itu, saudara, membuat jiwa kita tidak terseret oleh kepanikan, ya, keputusasaan, dan oleh keputusan-keputusan yang kemudian merusak hidup kita. Kita tidak terseret. Itu sebabnya labuhkan sauh kita, jangkar kita kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara merasa hampir hanyut, hanyut dalam pikiran yang gelap, mungkin hanyut dalam kecemasan, hanyut dalam kemarahan, hanyut dalam keputusasaan, dengar baik firman Tuhan pada malam hari ini berkata, ada jangkar untuk jiwamu. Amin. Dan jangkar itu bukan sekedar positive thinking, ya, atau semangat yang sementara, bukan, saudara. Tetapi jangkar itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Allah yang penuh rahmat itu, yang telah memberikan hidup yang baru dan masa depan yang dalam dia itu tidak rusak. Dia mampu memelihara kita. Itulah jangkar kita, saudara. Ya. Itu sebabnya pada malam hari ini, jangan ragu, jangan takut, ya. Engkau memiliki pengharapan yang hidup di dalam Kristus. Amin. Di tengah-tengah dunia yang mudah goyah ini. Saudara, bagaimana kita harus hidup di dalam pengharapan yang hidup di tengah dunia yang goyah ini? Maka yang pertama, saudara, apapun kegoyahanmu itu, saudara, apapun namanya, mungkin itu ekonomi, engkau sedang goyah, itu mungkin kesehatan engkau sedang goyah, Itu mungkin keluarga, kesepian, atau bahkan mungkin masa depan telah membuat engkau goyah. Bawa setiap kegoyahan itu di hadapan Tuhan. Dan berdoa, bawa dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan, ini yang mengguncangku, ini yang menggoyahkan aku. Aku butuh engkau. Katakan dengan sederhana itu, saudara. Ya. Dan dia akan datang untuk menopang engkau. Hal yang kedua, saudara, pegang jangkar lewat kebiasaan-kebiasaan kecil dengan setia. Apa itu jangkar tadi, saudara? Apa itu sau tadi, saudara? Ya, yaitu firman Tuhan. Yaitu Tuhan itu sendiri, pegang. Landaskan hidupmu kepada firman Tuhan. Ketika engkau melangkah, ketika engkau berpikir mau mengambil keputusan, andalkan firman Tuhan. Itu sebabnya, baca firman Tuhan setiap hari. Luangkan waktu, 5-10 menit. Baca firman Tuhan, itu adalah jangkar bagi hidup kita. Ya, yang aman bagi jiwa kita. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, hal yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita lakukan, saudara, adalah jadilah pengharapan bagi orang lain. Amin. Pembawa pesan pengharapan bagi orang lain. Ya, sekali lagi, pengharapan yang hidup tidak berhenti harus di hati kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang egois, saudara, tidak. Tetapi berbagi pengharapan kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa dikuatkan. Ya, mengalir. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, saudara bisa melakukan semua itu. Itu sebabnya pada malam hari ini, katakan, saya ingin punya pengharapan yang hidup itu. Karena pengharapan yang hidup itu yang ada di dalam Kristus yang sudah hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan dia telah naik ke surga, dan dia berjanji dia akan datang kedua kali sebagai raja. Dan pengharapan di dalam dia itu tidak mengecewakan. Ya, miliki itu, saudara. Miliki pengharapan yang hidup, bukan hadiah ya untuk orang-orang yang sempurna, bukan. Tetapi bagi kita yang membutuhkan Tuhan. Bagi kita yang sadar kita terbatas dalam hidup ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasih, kalau malam hari ini saudara ingin kembali kepada Tuhan dan ingin mulai sungguh-sungguh mengandalkan Dia, bersandar kepada Dia, saya mau berdoa buat saudara pada malam hari ini. Ya, buka hati saudara. Ya, izinkan Dia kembali lagi bertahta menjadi sumber pengharapan yang hidup, yang mengendalikan kehidupan saudara. Dan saya percaya, apapun yang membuat saudara hari ini goyah, ya, ingat, sumber pengharapan kita dari Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati itu. Dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Dan janjinya, Dia akan datang kali kedua sebagai raja. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena rahmat-Mu tersedia bagi kami begitu sangat besar. Di tengah dunia yang goyah ini, bahkan Engkau menyediakan pengharapan yang hidup bagi kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap pemirsa yang menyaksikan mimbar agama Kristen pada malam hari, dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang sedang lelah, hiburkan mereka, ya Tuhan. Bagi yang sedang cemas, tenangkanlah mereka, ya Allah. Bagi yang sedang sakit, kuatkan dan sembuhkan mereka, ya Tuhan. Bahkan bagi yang sedang kehilangan pekerjaan atau sedang kehilangan penghasilan, bahkan sedang hidup di dalam kekhawatiran yang amat sangat, Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa, bukakan jalan dan beri hikmat bagi mereka, ya Tuhan. Bagi keluarga yang retak, berikan pemulihan di dalam nama Yesus. Bagi yang kesepian, peluk mereka di dalam kasih-Mu, ya Tuhan, pada malam hari ini. Tuhan, jadilah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa setiap umat-Mu, Tuhan. Yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, Engkau yang menjadi jangkar yang kuat bagi jiwa kami. Ajari kami terus untuk melangkah satu hari demi satu hari dalam iman yang bersandar kepada-Mu, ya Tuhan. Dan bagi yang ingin kembali kepada-Mu pada malam hari ini, aku berdoa, berikan keberanian untuk berkata, Tuhan, aku datang. Tuhan, ampuni aku, pulihkan aku, kembali pimpin lagi hidupku. Aku serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah melalui program ini, ya Tuhan, nama Tuhan semakin lagi dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, ya saudara. Dimanapun saudara berada, saya percaya. Ingat satu hal, dunia boleh goyah, tetapi Tuhan tidak pernah goyah, dan pengharapan di dalam Dia adalah janggar bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Selatan dimanapun Anda berada, tidak terasa pendengar program Mimbar Agama Kristen akan menjadi penutup pertemuan kita dalam Lintasnya Selatan sore ini. Dan saya, rekan siaran Anda yang bertugas, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali dan selamat menikmati waktu santai Anda di malam hari ini pendengar. Selamat melanjutkan kegiatan Anda. Jangan lupa untuk makan malam dan tetap pastikan kesehatan Anda juga tetap terjaga. Jangan kemana-mana karena Anda akan ditemani oleh rekan siar lainnya, pastinya akan menemani Anda di malam hari ini dengan program-program menarik dan juga hiburan dan informasi-informasi terupdate. Tetap dengarkan kami di frekuensi 93,1 FM Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
3: Lintas Nia Selatan Malam.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Halo Bu.
1: Halo Richard.
0: Iya Bu, apa kabar?
1: Kabar baik nak, kamu gimana? Sehat?
0: Puji Tuhan, sehat Bu.
1: Imel, istrimu sehat?
0: Sehat Bu.
1: Oh syukurlah, kamu pulang Natalan kan nak? Richard?
0: Iya Bu.
1: Sudah 3 tahun kamu tidak pulang Natalan. Ibu kangen sama kamu nak.
0: Nanti saya tanyakan dulu sama email ya, Bu.
1: Kenapa harus tanya ke istri?

0: Iya, Ma.
1: Sudah, Ibu istirahat ya.
2: Terima kasih, Nak. Ibu tunggu kamu pulang ya.
1: Iya, Bu. Saya usahakan malam Natal saya pulang. Sudah dulu ya, Bu. Ibu istirahat ya. Beli apa, Ma? Kok banyak betul sih?
3: Kado buat Natalan nanti. Teleponan sama siapa tadi, Pa?
1: Sama Ibu.
3: Ibu bilang apa?
1: Ibu minta kita pulang Natalan di Tarakan.

0: Borong ya?
1: Iya, ini dari pasar beli ayam.
0: Wah, Natal nanti masak apa, Bu?
1: Masak opor ayam kesukaan Richard, anakku.
0: Oh,
1: nanti dia pulang sama istrinya Natalan di sini.
0: Waduh, syukurlah. Bu Maria pasti senang.
1: Iya, rasanya saya sudah gak sabar mau ketemu mereka.
0: Setelah Richard tinggal di Jakarta, dia jarang pulang ke sini ya, Bu?
1: Iya, sudah 3 tahun. Tapi puji Tuhan, kali ini mereka mau Natalan di Tarakan. Saya masuk dulu ya, mau siap-siap mas.

0: Harusnya kamu tanya aku dulu dong, Pak, kalau mau Natalan sama ibu.
1: Ibu tiba-tiba nelpon, jadi aku tidak bisa menolak.
0: Kita kan sudah janji sama mama, mau Natalan di Surabaya.
1: Iya sih, tapi tahun lalu kan kita sudah Natalan di rumah mama.
0: Tahun ini beda, Pak. Semua keluarga pada kumpul di rumah mama. Makanya aku beli banyak kado buat mereka.
1: Kadonya kan bisa kita simpan buat tahun depan saja. Gantian, tahun ini kita Natalan sama ibu ya. Kasihan ibu, sendirian.
0: Kamu ini gimana sih, Pak? Kalau begini, semua rencanaku jadi berantakan.
1: Kenapa sih semua harus nurutin maumu?
0: Turuti mauku?
1: Iya, selama ini sepertinya semua hal harus tanya ke kamu dulu.
0: Maksudmu apa, Pak?
1: Dari awal kita menikah ya, aku selalu mengalah. Aku rela berhenti bekerja dan ikuti kemauanmu, pindah ke Jakarta. Karena kamu tidak betah di kota kecil, iya kan?
0: Iya, karena saat itu aku belum terbiasa tinggal di Tarakan, Pak.
1: Aku juga selalu ikuti maumu, tidak punya anak dulu, dengan alasan kamu fokus ke karirmu.
0: Waktu itu karirku baru mulai menanjak, dan aku tidak mau karirku terhambat gara-gara punya anak.
1: Sudah 5 tahun kita menikah. Aku merindukan kehadiran seorang anak, Mel. Ibuku juga pasti ingin punya cucu.
0: Aku memang belum siap punya anak.
1: Baik, kalau itu maumu. Dan sekarang, ibu hanya meminta kita pulang merayakan Natal bersamanya. Apakah permintaan ibu ini terlalu berat bagimu?
0: Enggak sih, Pa. Maksudku...
1: Sudah, aku tidak mau dengar lagi. Mulai sekarang, lakukanlah apa yang kamu mau. Terserah.
0: Pa, tunggu, Pa.
2: Sudah malam, tapi Richard belum juga datang. Apakah memang istrinya tidak mau Natalan di sini?

0: Bu, ini Richard, Bu.
1: Richard?
0: Iya, ini aku, Bu, Richard. Aku pulang, Ibu.
1: Richard, anakku. Kamu pulang, nak.
0: Iya, Bu, aku pulang. Aku menepati janjiku sama Ibu. Tapi, kenapa Ibu tidur di sofa?
1: Ibu menunggumu sampai ketiduran, nak. Ibu sangat senang kamu pulang. Tapi, kamu sendirian, nak. Istrimu nggak ikut.
2: Ibu,
1: Imel, akhirnya kamu pulang juga. Maafkan saya ya, Bu. Selama ini saya nggak pernah pulang ke sini.
3: Oh, nggak apa-apa, nak. Ibu sudah sangat bahagia kalian bisa Natalan.

0: Demikian drama radio Kado untuk Ibu. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Naskah ditulis Virgo Edi. Para pemain, Diana Yuwanita sebagai Imel, Diki Kurnia sebagai Richard, Ibu diperankan Yuli Margiani, Virgo sebagai Sari, teknik dan montase oleh Kudriadi. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93.1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kembali hadir bersama saya penyiar Anda Kesan Triska yang menemani Anda di malam hari ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Tentunya pendengar, berbagai lagu-lagu dan informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, tentunya di malam hari ini juga mungkin ada yang mau request lagu ya, tapi di pukul 29 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara. Jadi buat Anda yang mau request lagu di Persatu RRI Selatan dengan frekuensi 93.1 FM, Anda bisa menghubunginya melalui nomor 0811-688-3811. Sekali lagi 0811-688-3811. Jadi buat kamu pendengar kami yang di malam hari ini yang setia mendengarkan Persatu RRI Selatan, jangan lupa kami tunggu requestan dari Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus berkurang.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan. Mengudara melalui FM 93,1 MHz dan audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.go.id. Selamat malam dan tetap merdeka. Saya rekan penyiar Anda, Kesan Triska, pamit undur diri. Ya ahuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan dimanapun siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nias Selatan, Mudarma FM 93,1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026. Dari Jalan Era Kartini, Kelurahan Pasar Telitalam, Nias Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam sejahtera dan yahoo untuk warga Nia Selatan dan sekitarnya. Untuk pendengar kami di manapun Anda berada saat ini, kami hadir di ruang dengar Anda, Radio Republik Indonesia Nia Selatan, Mudah-mudahan FM 93,1 MHz dan juga tentunya hadir di aplikasi RRI Digital Persatu Nia Selatan. Selamat pagi pendengar, mengawali pagi hari Anda tentunya di hari ini Selasa 19 Mei 2026 tentunya mengawali dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu yang akan menemani Anda. Bersama dengan saya, rekan saya Rati Warta, tentunya menemani Anda di saat ini. Selamat pagi, semoga Anda di hari ini bisa semangat dan tentunya mengawali dengan rasa bersyukur, menikmati hari ini dengan luar biasa, dengan harapan merupakan hari yang terbaik dari hari kemarin dan tentunya memberikan semangat positif dalam menjalani hari di saat ini. Tentu mendengar bersama kami di Radio Selatan memberikan Anda suasana baru, tentunya menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu dan juga informasi terkini terupdate menemani Anda di hari ini. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada saat ini mengawali pagi hari ini. Tentunya mendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda program Mutiara Pagi dan pagi hari ini yaitu dengan lagu Rohani Kristus dan juga beberapa kutipan rohani dan aja mendengar rekhotbat bersama dengan Pendeta Mardalian Swanto teman-teman yang ada di pagi hari ini. Kami kemas di lintas ini

Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4.

Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat 7.

Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal pasal 4 ayat 18.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius pasal 4 ayat 12.

0: Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Puji Tuhan kita bisa kembali berjumpa pada pagi hari ini untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Mardalianus Wau akan menemani saudara di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan, Engkau kembali pertemukan kami dengan hari yang baru. Kami bersyukur untuk anugerah dan kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini kami hendak melandaskan seluruh kehidupan kami kembali kepada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hati kami terbuka untuk sabda-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pagi ini saya memberi topik bagi renungan kita, yaitu hidup dengan tujuan, yang dilandaskan pada nats firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-13 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, Alkisah, suatu hari seorang sedang berjalan menyusuri tepi tebing sebuah sungai. Yang bersangkutan melihat ke bawah dan nampak dua orang sedang bekerja di sungai tersebut. Merasa tertarik dengan apa yang mereka kerjakan, maka turunlah orang tadi ke bawah untuk menemui kedua orang itu. Kepada orang yang pertama dia bertanya, "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Orang tersebut dengan wajah murung dan dengan nada suara yang datar menjawab, "Ya, saya mengangkat batu dari sungai ini ke atas setiap hari, pagi sampai sore. Itulah yang saya kerjakan. Pekerjaan yang sangat melelahkan dan membosankan. Namun, ya, bagaimana lagi? Zaman sekarang sulit mencari pekerjaan. Mau tidak mau, ya pekerjaan inilah yang saya kerjakan, yaitu sekedar mengangkat batu dari sungai ini ke atas." Selanjutnya, orang tadi bertanya kepada orang yang kedua, "Kalau Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Saudara, sebenarnya mereka mengerjakan hal yang sama, tidaklah berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang pertama yang ditanya tadi, saudara, yaitu mengangkat batu dari sungai ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama, orang yang kedua ini menjawab dengan nada yang sangat antusias. Ya, dan dengan senyum yang lebar dia berkata, "Kalau saya, Pak, saya sedang menyiapkan pembangunan sebuah jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong para penduduk agar dapat melewati sungai ini tanpa kesulitan. Jembatan yang akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita dapat melihat perbedaannya, bukan? Kalau orang yang kedua bekerja dengan tujuan, maka tidak demikian halnya dengan orang yang pertama. Dan sebagai akibatnya, gairah kerja dalam diri orang yang pertama terkikis oleh rasa bosan. Dan tentu saja ini akan berujung kepada dia bekerja tanpa semangat dan bahkan cenderung ugal-ugalan atau asal-asalan di dalam bekerjanya. Sedangkan orang yang kedua bekerja dengan tujuan yang jelas. Ia melihat bahwa apa yang dia kerjakan memiliki makna di baliknya, yaitu terbangunnya sebuah jembatan yang akan bermanfaat bagi penduduk desanya. Itu sebabnya dia bekerja dengan penuh gairah, penuh semangat juang, ya, tanpa merasa bosan. Saudara, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tujuan bagi kehidupan kita manusia. Amin. Tujuan atau purpose dalam bahasa Inggris, saudara, Itulah yang akan mengakibatkan orang berjuang dengan gigih dan tidak mudah menjadi putus asa oleh kesukaran. Sebaliknya, orang yang hidup tanpa tujuan bukan saja akan mudah terjerumus ke dalam keputusasaan, ya, ia juga akan merasa bahwa hidup yang dia jalani merupakan kehidupan yang tidak berarti atau tanpa makna. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Mark Twain tentang hal ini sangatlah tepat ketika dia berkata, "The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why." Ya. Mark Twain berkata bahwa dua hari yang terpenting dalam kehidupan saudara adalah hari kelahiran saudara dan hari di mana saudara menemukan alasan mengapa saudara dilahirkan. Sastrawan dari Amerika ini menulis sebuah kalimat yang begitu menggugah kita. Melalui kalimat ini, dia berkata bahwa hari yang pertama, yaitu hari di mana kita dilahirkan, adalah sangat penting. Sebab tanpa hari itu, maka kita tidak akan ada di dunia ini. Betul ya? Namun hari yang kedua, menurut Mark Twain, adalah hari di mana kita menemukan alasan mengapa kita dilahirkan di dunia dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menemukan apa menjadi makna, ya, atau semacam alasan mengapa, ya, mengapa kita ada di dunia, kenapa kita dilahirkan di dunia ini. Sebab hanya kalau kita telah mengetahui tujuan dari keberadaan kita di dunia, barulah kehidupan ini, ya, kita akan lewati sebagai kehidupan yang penuh dengan makna. Amin, saudara. Bapak ibu saudara yang saya kasihi, itu sebabnya dua hari terpenting dalam hidup ini cukup memberikan satu pemahaman yang baru kalau kita memaknai dia dengan benar. Ya, ini akan menjadi topik kita pada hari ini, sudah. Sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui apa yang menjadi tujuan Allah, ya, dalam hidup kita yang kita akan lakukan. Itu sebabnya kita berada di muka bumi ini, ya, sehingga kita tidak boleh tidak harus hidup di dalam tujuan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, sudahkah saudara mencapai hari yang kedua tersebut? Hari di mana saudara memahami, mengerti, ya, apa makna di balik kehadiran kita di muka bumi? Yaitu hari di mana kita menemukan tujuan dari keberadaan kita di dunia ini. Sudahkah kita menemukan itu atau belum, saudara? Sudahkah kita mencapai hari yang kedua yang punya makna yang benar itu atau belum? Saudara, merupakan sebuah realitas yang menyedihkan, tidak sedikit orang menjalani hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Sama seperti orang yang mengendarai mobil dengan berputar-putar tanpa arah, atau kalaupun dia mengemudikan mobil itu secara terarah, namun arah yang dia tempuh adalah keliru. Itulah orang yang hidup dengan tujuan yang meleset dari yang seharusnya. Oleh sebab itu, kita akan mempelajari apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang hidup dengan tujuan yang jelas dan benar. Saudara, harapan saya melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita akan memahami pentingnya untuk memiliki tujuan hidup dan agar kita menemukan tujuan hidup yang benar. Sehingga dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan dengan sikap yang gigih dan tidak mudah berputus asa. Sikap yang gigih atau persisten yang memungkinkan kita untuk bangkit dan meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan sudah rencanakan. Saudara-saudari yang saya kasihi, hari ini saya ingin mengajak kita melihat kepada satu kehidupan dari satu pribadi yang dipandang oleh Alkitab sebagai orang yang hidup secara bermakna. Bukan berarti yang bersangkutan adalah pribadi yang sempurna, bukan. Sebab sebagaimana layaknya kehidupan manusia, kehidupan yang bersangkutan juga diwarnai dengan berbagai kekurangan. Tetapi walaupun demikian, dia dipandang sebagai raja terbesar yang pernah memerintah atas kerajaan Israel. Pribadi yang saya maksud adalah Raja Daud. Saudara, ketika kita berbicara tentang tujuan hidup, maka pelajaran pertama berkenaan dengan hal ini adalah Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Saya ulangi, pelajaran pertama berkenaan dengan tujuan hidup, yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Dia tidak menciptakan kita tanpa tujuan, saudara. Allah tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang dia lakukan selalu memiliki tujuan di baliknya. Amin, saudara. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, di sana terungkap disebutkan tentang tujuan daripada Allah ya, di dalam hidup kita, saudara. Ada tujuan daripada Allah bagi kehidupan kita. Ya, ada kalimat di sana dikatakan yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu menjadi kehendak Allah. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris, now when David had served God's purpose, tujuan Allah atau kehendak Allah, saudara. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Kebenaran ini patut kita syukuri, saudara, sebab jika Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan, maka berarti dia tidak akan pernah berbuat iseng dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau saja Tuhan berbuat iseng, maka akan menjadi runyam, ya, akan menjadi kacau urusannya, dan seluruh alam semesta jadi kacau. Ya, urusan jadi kacau, saudara. Ya, dunia, alam semesta bisa kacau. Ya, jangankan Tuhan kalau sampai iseng, manusia iseng saja, saudara, udah bikin kekacauannya luar biasa, saudara. Inilah yang terjadi di Mesir, saudara. Ya, beberapa tahun lalu, saudara, bagaimana diberitakan di dalam media massa, ada dua rangkaian kereta api bertabrakan dan mengakibatkan 32 orang tewas dan 66 orang terluka, saudara. Dan setelah diperiksa, diteliti, saudara, didapati bahwa kecelakaan tersebut karena ulah iseng dari seorang penumpang di rangkaian kereta api yang pertama yang secara iseng menarik rem darurat. Dan akibatnya kereta tersebut berhenti secara mendadak dan kemudian ditabrak dari belakang oleh rangkaian kereta yang kedua. Tabrakan yang menyebabkan dua gerbong hancur. Satu gerbong terbalik dan sisanya anjlok dan rusak parah. Kalau satu orang saja berbuat iseng dan dampaknya sedemikian serius, apalagi kalau Tuhan yang berbuat iseng, tentu dampaknya akan sangat fatal, saudara, di dalam seluruh kehidupan manusia dan di dalam alam semesta ini. Sebagai contoh misalnya, Tuhan berkata, ah iseng ah, aku dekatkan sedikit saja jarak matahari dengan bumi, maka semua kita yang ada di muka bumi ini akan mati hangus karena kepanasan, bukan? Saudara, kita bersyukur Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang dia lakukan senantiasa memiliki tujuan di dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Bukan itu saja, tujuannya adalah senantiasa bersifat baik. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik. Sebagai contoh, di dalam menciptakan alam semesta, Tuhan melakukannya dengan tujuan, dan tujuannya itu bersifat mulia. Oleh karena itu, di dalam masa penciptaan alam semesta, sebagaimana dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 1, saudara, di setiap hari ketika Allah melihat hasil ciptaannya, Allah selalu berkata apa? Baik. Ya. Memang tujuan Tuhan tidak selalu sama dengan tujuan kita, saudara. Seperti apa yang ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya, karena dia adalah pribadi yang maha berhikmat, maka tujuan dan rancangan Tuhan tidaklah selalu sama dengan tujuan dan rancangan kita yang adalah manusia yang bersifat terbatas. Namun kalaupun tujuannya tidak sama dengan tujuan kita, satu hal yang pasti, rancangan Tuhan selalu bersifat baik. Sehingga di dalam Ulangan pasal 32 ayat 4, Musa menyanyi dan berkata, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Amin, saudara, itulah Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang memiliki tujuan dan tujuannya senantiasa bersifat baik, termasuk dalam menciptakan kita. Dia tidak menempatkan kita di dunia karena iseng, tetapi karena dia memiliki tujuan dalam kehidupan kita dan tujuannya itu bersifat baik. Hal yang kedua, saudara, pelajaran penting yang kita pelajari dari nats renungan kita pada hari ini, yaitu bahwa tujuan Allah atas kehidupan kita bersifat spesifik. Ya, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, maka itu berarti tujuan Allah dalam kehidupan kita bersifat spesifik. Saya ulangi, saudara, tujuan Allah atas kehidupan kita bersifat spesifik. Karena memang ada tujuan-tujuan bersifat umum. Ya, contoh ya, Allah menghendaki agar semua manusia hidup untuk memuliakan Tuhan, mengasihi dan menghormati Dia. Itu merupakan tujuan bersifat umum. karena berlaku untuk semua orang di semua generasi, tetapi karena Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai produk massal, saudara, namun sebagai hasil buatan tangan yang bersifat khusus, alias ya buatan tangan Tuhan atau handmade-nya Allah, saudara. Itu sebabnya tujuan Tuhan bagi kita masing-masing juga bersifat spesifik atau khusus. Ingat, kita ini bukanlah seperti batik cap atau batik printing yang dari meter ke meter semuanya persis sama, saudara. Kita ini bagaikan batik tulis yang setiap lembar-lembarnya itu dilukis secara khusus dan tidak ada yang persis sama satu dengan yang lain. Sehingga kekhususan yang mengakibatkan harga batik tulis jauh lebih mahal dibandingkan dengan batik printing, saudara. Betul ya? Sifat spesifik dari tujuan Tuhan itulah yang tercermin di dalam kalimat. Di dalam kisah para rasul pasal 13 ayat 36 yang kita baca tadi, saudara. Di sana dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ada kehendak Allah pada zamannya. Maksudnya zaman dari Daud. Ya. God's purpose in his own generation. Kalimat ini menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk setiap generasi bersifat khusus atau berbeda satu dengan yang lain. Nah, demikian pula juga dengan tujuan Allah atau God purpose bagi Daud adalah berbeda dengan tujuan Allah bagi Abraham, bagi Yusuf, bagi Gideon, bagi Daniel, dan para pahlawan iman lainnya, terlebih-lebih lagi bagi saya dan saudara, berbeda satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, di samping kita perlu mengenal tujuan Allah yang bersifat umum bagi kita, kita juga perlu mengenal tujuan yang bersifat spesifik bagi kita masing-masing. Pengenalan seperti itulah yang saya harapkan saudara peroleh melalui apa yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Ya. Dengan kita mengetahui apa yang menjadi tujuan spesifik Tuhan dalam hidup kita, ya, maka kita akan bisa semakin lagi mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi tujuan Allah dalam kehidupan kita spesifik. Dan itu hanya akan bisa kita jalani kalau kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Di dalam banyak hal kita melibatkan Dia di dalam keputusan-keputusan kita. Amin, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, tujuan hidup, berbicara tentang tujuan hidup, saudara, maka tujuan kita haruslah selaras dengan tujuan Allah. Tidak boleh berbeda, saudara. Tujuan kita haruslah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan sebagaimana kita telah bahas tadi, saudara, bahwa Tuhan selalu memiliki tujuan, Dia tidak pernah berbuat iseng. Hal ini berarti apa yang menjadi tujuan pribadi kita, kita harus selaraskan dengan apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, amin ya. Tuhan, saudara, yang harus menjadi yang utama di dalam setiap rencana-rencana kita. Itu sebabnya ketika dalam kisah para rasul 13:36 dikatakan tadi, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan dan seterusnya, saudara. Ya. Demikian juga kita harus melayani dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau tujuan Allah dalam hidup kita. Ya. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita bukan melayani kehendak Allah, tetapi justru kita meminta agar Tuhan yang melayani kehendak kita. Padahal seharusnya kehidupan kita sama seperti peralatan di dapur. Ya, bukan saja menentukan tujuan dari keberadaan setiap alat-alat di dapur itu, namun sang perancangnya membuatnya, menentukannya memang khusus. Kalau pisau pemotong daging, ya untuk memotong daging. Kalau untuk memotong sayur, berarti pisaunya tersendiri, khusus, spesifik. Itu sebabnya Tuhan harus menjadi pusat dari tujuan kehidupan kita. Dan bukan sebaliknya, kita menempatkan kekayaan, kedudukan, ketenaran, jabatan, maupun keinginan-keinginan kita sendiri sebagai pusat dari tujuan kehidupan kita. Tuhan yang harus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kita. Prinsip ini sangat penting, saudara, karena hanya dengan demikian, maka kita akan menjalani hidup kita memiliki tujuan yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, pada hari ini kita telah belajar bahwa sama seperti Daud telah melakukan kehendak Allah di zamannya, bagaimana dengan kita? Kita pun memiliki kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di zaman kita pada hari. Dan untuk itu, mari kita terus menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Sehingga keberadaan kita di muka bumi ini, keberadaan kita di kota ini, atau di mana saja kita berada, dalam keluarga, dalam komunitas, gereja kah, Ya, senantiasa hidup kita hidup yang memiliki tujuan dan penuh dengan makna. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini meneguhkan dan menguatkan kita dan kembali membawa kita hidup kepada tujuan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah firman ini terus merema dalam hidup kami sehingga menjalani hari-hari kami. Kami akan jalani dengan penuh sukacita dan berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya tolong kami ya Tuhan untuk terus menempatkan Engkau sebagai yang utama dalam hidup kami. Kami bersyukur dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dan kiranya apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, kita terus berada di dalam tujuan Allah yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam dan terpercaya.
1: Melalui Pak Kalak, kami langsung respon untuk persiapan ke Nias Utara untuk melakukan pencarian.
2: Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan.
3: Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Laiwa Timur, itu Masjid Taqwa Ijanendawa.

Beberapa daerah di kepulauannya telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban Presiden. Satres Narkoba Polres Nias gelar operasi gerebek sarang narkoba. Inilah lintas berita pagi selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026.

0: Beberapa daerah di Kepulauannya setelah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Ida Rami, Telang Bandua.
1: Beberapa daerah di Kepulauannya setelah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban berupa sapi dari Presiden Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Untuk Idul Adha 2026, seperti diungkapkan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Nias Utara Rijal Menmen Refa, Presiden menyiapkan satu ekor sapi yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nias Utara untuk disalurkan kepada warga yang berhak menerimanya.
2: Ada dari Pak Presiden Prabowo. Jadi kemarin dari pusat menelpon melalui Kadis Pertanian. Lalu Kadis Pertanian itu menelpon saya sebagai Ketua MUI untuk menunjuk, informasikan siapa saja yang layak menerima. Jadi sekarang ini kita alihkan ke Kecamatan Lahewa Timur di Masjid Taqwa Idan Dendaba. Jadi mereka yang menerima tahun ini adalah Kecamatan Lahewa Timur, itu Masjid Taqwa Idan Dendaba. Nah, itu nanti mekanismenya ada beberapa di kecamatan lain, kita panggil BKM-nya, kita bagikan. Sebelumnya sudah kita minta dari mereka berapa yang berhak menerima. Mungkin nanti kita minta dari Kecamatan Sawo, Tuemberua.
1: Selanjutnya, bantuan hewan kurban dari Presiden juga dialokasikan di Masjid Raya Al-Furqan, Kelurahan Pasar, Kota Gunung Stoli. Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Furqan Wilman Harefa bersama PHBI Kota Gunung Stoli telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola amanah tersebut sesuai prosedur.
3: Masjid Raya Al-Furqan. Kami dari Al-Furqan siap aja, saya bilang siap, kami siap.
1: Di sisi lain, warga masyarakat juga menyambut gembira kabar penerimaan bantuan hewan kurban dari Presiden untuk Hari Raya Idul Adha. Ahmad Irfan Zebua, warga Kecamatan Gunung Stoli, berterima kasih atas bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo.
4: Sebagai masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan perhatian dari Presiden Prabowo terkait dengan pembagian hewan kurban untuk masing-masing kabupaten kota se-Indonesia.
1: Menurutnya, bantuan ini sebagai wujud perhatian langsung pemerintah pusat terhadap warga di pelosok. Ida Rahmi Talambanua melaporkan.
0: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, Parlinus Gula SPD MPD bersama PLT Kadis Perpustakaan dan Arsip Nias Barat, Sihama Gula SPD, dan Bunda Literasi yang diwakili Ketua Bidang 1, melakukan kunjungan dalam rangka sosialisasi gemar membaca SMP Negeri 1 Moro'e, Desa Hilifadele, Kecamatan Moro'e. Rombongan disambut oleh Kepala SMP Negeri 1 Moro'e, Etika Krisma Zebua, bersama guru-guru serta siswa-siswi sekolah. Dalam sambutannya, Krisma mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan sosialisasi tersebut dan menyampaikan beberapa permohonan seperti bantuan tambahan koleksi buku bacaan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip, permohonan pengadaan media pembelajaran kepada dinas terkait. Pada kesempatan tersebut, Kadis Pendidikan menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Distarsip dalam pelaksanaan sosialisasi gemar membaca. Selain itu, Kadis Parlinus juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri oleh pengurus PKK Kabupaten Nias Barat, pengurus PKK Kecamatan Moro'e dan Desa Hilifadele, tim dari Dinas PPAKB, perwakilan Dinas Kesehatan, tim Distarsip dan Disdik, serta para guru pendidik di SMP Negeri 1 Moro'e. Sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Seperti dilaporkan Indah Febrianti Buulala.
5: Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikemukakan manajer PKPA Nias, Khairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smart Teen Safe Screen, Juru Sakti Lawan Kejahatan Cyber, yang berlangsung di Pro 1 kemarin. Ia mengungkapkan kejahatan yang mengancam anak-anak, khususnya di Kota Gunung Stolik, Kepulauan Nias saat ini, bukan lagi kejahatan konvensional seperti kekerasan pada anak, namun kejahatan yang diakibatkan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, yakni HP dan aktivitas bermedia sosial. PKPA sebutnya pada tahun 2025 yang lalu telah menerima 3 laporan terkait kejahatan cyber yang dialami oleh anak dan remaja. Dan jika tidak disikapi dengan tepat, maka anak-anak di Kepulauan Nias akan menjadi sasaran empuk penjahat cyber.
6: Jadi gagasan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2025, karena ternyata arus digital ini kan semakin ini ya, semakin kuat gitu, dan ternyata kejahatan-kejahatan cyber itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Ya. Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan kami bertahun-tahun di Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias ini fokusnya hanya untuk kejahatan

0: pada mereka. Mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada teman-teman yang seusia dengan mereka, namun permasalahannya, solusi yang mereka harapkan dari sesama mereka tidak ada. Kalaupun ada, mungkin tidak tepat dan semakin memperburuk keadaan. Belum lagi, orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang tidak paham akan bahaya yang mengintip dari gadget yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya tahunya bahwa bermain HP terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata, bahwa bermain HP membuat anak-anak mereka tidak fokus belajar untuk mengerjakan PR selama di rumah. Maka menurut Khairi Dani, sudah saatnya anak-anak dan remaja, termasuk orang tua, diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Nias kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukumnya melalui operasi Gerbek Sarang Narkoba atau GSN. Petugas berhasil mengamankan seorang perempuan SZ bersama barang bukti narkotika diduga jenis sabu dengan total berat bruto 0,37 gram di salah satu kamar hotel Kota Gunung Sitoli. Kapolres Nias AKBP Agung SDC, SPSI, MPSI, PSI, MKP melalui Kasih Humas Polres Nias, Aibda Aris Kagul SH membenarkan penangkapan tersebut yang berawal dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya aktivitas penyalahgunaan narkotika. Dari hasil interogasi menerangkan bahwa SM mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang pria, namun terduga pelaku SC tidak bisa tidak mengetahui identitas dan alamat tinggal terduga pelaku berinisial BO dikarenakan terduga pelaku melakukan transaksi sesuai dengan tempat yang ditentukan selama bertransaksi. Polres Nias mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus bersinergi dengan pihak kepolisian dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi muda di Kepulauan Nias. BPBD dan Basarnas Nias bersinergi tangani bencana kendala utama medan terjal. Laporan Muni Eli Harefa.
2: Sepanjang tahun 2025 hingga pertengahan 2026, BPBD Kabupaten Nias Utara mencatat tidak ada korban jiwa akibat bencana. Meski begitu, kerugian material tetap terjadi terutama pada warga yang terdampak banjir dan kebakaran hutan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara Yesuhi Hulu menjelaskan setiap kali banjir melanda sekitar 100 hingga 150 kepala keluarga terdampak karena rumahnya tergenang air. Pada 2025 beberapa kali terjadi kebakaran hutan, sementara hingga pertengahan 2026 banjir belum terjadi namun kebakaran hutan sudah tercatat satu kali. Yasuhi menjelaskan prosedur penanganan bencana di Nias Utara berjalan cepat. BPBD akan langsung menurunkan tim ke lapangan setelah mendapat informasi dari masyarakat untuk meninjau situasi dan melakukan evakuasi.
3: Korban jiwa tidak ada, tapi korban materi ada kesan ini terjadi bencana banjir ini, rumah penduduk digenangi oleh air. Setelah kita tahu informasi dari warga, maka kita segera menurunkan tim ke lapangan melihat situasi dan mengevakuasi yang butuh dievakuasi.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Sumber Daya Kantor Sarnias, Rufinus Bangun, membenarkan sinergi tersebut. Ia mengatakan Basarnas selalu merespon cepat setiap informasi bencana maupun orang hilang, baik dari masyarakat maupun BPBD.
4: Ketika kami mendapatkan informasi di Nias Utara, baik itu melalui Pak Kalak, kami langsung respon. Kami langsung respon untuk persiapan ke Nias Utara untuk melakukan pencarian. Seperti kejadian terakhir 2025 Desember, kami mendapatkan informasi file aktif itu orang hilang di hutan. Nah, kami segera turun melakukan pencarian dan pertolongan sampai 7 hari.
2: Yang menambahkan kendala utama di lapangan adalah kondisi topografi Nias Utara yang menantang. Meski demikian, Basarnas dan BPBD terus bersinergi karena memiliki kualifikasi khusus untuk operasi pencarian di medan hutan. Munir Harifa melaporkan.

0: DPD BKPR MI Kota Gunung Sitoli kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Lomba Video Konten Ramadan tahun 2026, DPD BKPR MI Kota Gunung Sitoli ditetapkan sebagai peserta favorit tingkat nasional Kamis 14 sampai 15 Mei 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Ketua Umum DPD BKPR MI Kota Gunung Sitoli, Akhinan Haji Alicut Prawirno, pada kegiatan Rapimnas 2 BKPR MI tahun 2026. Penghargaan terserahkan oleh Ketua Panitia Pelaksana Gebiar Ramadan 1447 Hijriah dan turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan. Prestasi ini menjadi bukti nyata kreativitas dakwah digital serta konsistensi DPD BKPR MI Kota Gunung Sitoli dalam menjalankan berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan mempererat silaturahmi bersama umat selama bulan suci Ramadan. Dalam kesempatan tersebut, Haji Alicut Prawirno menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada DPP BKPR MI Pusat yang telah memberikan apresiasi atas perjuangan dan dedikasi DPD BKPR MI Kota Gunung Sitoli dalam membina dan memajukan umat khususnya generasi muda Islam di Kota Gunung Sitoli. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejuang dakwah yang terus berkontribusi melalui media digital. Kiranya penghargaan tersebut menjadi pemetik semangat bagi para pemuda dan remaja masjid untuk terus berkarya, menginspirasi dan menyebarkan nilai-nilai dakwah positif di era digital, ucap Ali. Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Beberapa daerah di Kepulauan Nias telah dikonfirmasi menerima bantuan hewan kurban dari Presiden. Satres Narkoba Polres Nias kelar operasi gerbek sarang narkoba. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya. Ragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
2: hadir menemani Anda sepanjang hari
3: bersama Pro 1 RRI Nia Selatan.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan, atau nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan Indonesia yang lebih maju. Melalui semangat Asta Cinta, pemerintah terus mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir sebagai ruang belajar yang terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan bagi anak-anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial. Dengan pendidikan yang merata, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan siap membangun daerah serta bangsa. Mari bersama mendukung pendidikan untuk semua demi terwujudnya Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka harapan, mencerdaskan masa depan.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Alinin. Every day, yes.
2: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yo Sabolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden
2: Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan, minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Ya, masuk ke bond market itu dananya berapa ya, Pak? Setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Itu kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya